0: Isinawa ang Quran ang tarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yub Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma.

0: semua saya wangkat. Orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Karen. Depan kotak kereta api. Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada tangkap botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya? Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Ini ngon ni siapa gamuknya? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dah kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Copenhagen ya?
5: Tukoma je.
6: Anda sedang mendengarkan
7: Apa Cerita Bel FM? Mula kita dengar.
8: Senyum koma. Amboi, bersih-seri. Salam ceria.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: pagi PRFM untuk Koma Aja.
1: Ya, selamat pagi kepada Koma yang masih lagi setia mendengarkan kami berdua pada pagi ini. Kinas dan Mira menemani hari Isnin Koma.
0: Ya, betul lah. Dalam mood yang ceria, mood yang happy. Dan juga mood yang santai-santai je. Dan juga yang memandu juga ketika ini pun. Diharapkan banyak-banyak kabar sabar. Sebab apa Mira, kalau Kak Fidalah waktu-waktu macam ni, kalau dari semua orang mengejar masa nak cepat sampai tau.
1: Ada yang dah sampai, ada yang keluar balik. Nak pergi makan breakfast.
0: Ada yang makan breakfast.
1: Itu yang buat jam tu.
0: Itu yang buat jam tu kan. Lepas tu jangan potong barisan lah.
1: Jangan potong barisan.
0: Baru-baru ni tu lah juga kalau tengok dekat TikTok kan. Kawasan tu memang kita lalu-lalu lah. Dan kebanyakan orang memang suka sangat potong barisan dekat situ.
1: Betul.
0: Jadi boleh mengundangkan marah. Jadi kalau boleh pagi-pagi tak naklah marah-marah. Kita nak
1: marah. Kata, sebab permulaan hari kan. Bila dah marah-marah starting tu, dia akan sampai hujung tu marah lah.
0: Marah dia. Tak pasal-pasal kawan senyum pun dia marah. Pasal senyum? Jadi tak baik. Okay, jadi kalau sampai di tempat kerja tu pun, jangan marah-marah. Jangan muka masyam-masyam.
1: Terus sweet-sweet je.
0: Sweet-sweet je, manis-manis aja. Okay, dan juga
1: kita bersiaran langsung. So di TikTok ni kita ada 460 dah mata memandang.
0: Wow, memandang Mira.
1: Ini yang buat shaking.
0: Ini yang shaking ni. Jadi Mira kena senyuman yang paling manis sampai
1: di hari
0: Isnin.
1: Betul tu. Terima kasih kepada Koma yang setia menonton kami di ruangan TikTok ni. Kalau nak komen-komen pun boleh, nak tanda orang kata support lah kan. Dan juga kita nak terus berbincangkan topik kita ke pada pagi ini.
0: Ya, betul lah. Hari ni kita ada topik yang setelah dibincang-bincang, yang
1: setelah orang kata diselami.
0: Diselami setuju ke tak, okey ke tak. Jadi kami pun memilih lah topik ni.
1: Kena dengan isu semasa.
0: Dengan isu
1: perempuan
0: semasa.
1: Perempuan pula tu.
0: Perempuan, isu perempuan ni. Dia kalau ada api, kita kena fikir topik lain.
1: Kalau dengan api, kita kena vicious-vicious. Melawan-melawan.
0: Melawan-melawan. Tapi tak, kita bagi api rehat dulu. Bagi dia cari idea lagi.
1: Api di quarantine kan?
0: Jangan gitu. Okey, hari ni topik apa Mira?
1: Topiknya, cinta atau harta.
0: Jeng-jeng-jeng.
1: Kena ada orang kata sound background tu.
0: Betul lah, kena carilah suspect.
1: Suspend kan?
0: Suspend
1: pula kan? Tadi baru cakap pasal apik di quarantine dah suspend pula.
0: Suspend pula kan? Okey, jadi untuk anda lah kan, anda memilih apa? Okey, mungkin kita yang dah berkeluarga. Betul. Macam contohlah, macam kemudian ada juga rakan-rakan yung kita yang dah berkeluarga, adalah pilihan mereka waktu ketika dahulu. Mungkin ada yang memilih kerana rupa. Sebab rupa sedap mata mandang bangun pagi, nak tengok yang lawa-lawa.
1: Biarlah muka penuh alih basi pun, janji handsome.
0: Janji handsome katanya.
1: Elok
0: kan. Tapi ada setengah orang memilih harta tu bukanlah duduk kena, rumah banglo yang besar tu, tidak.
1: Bukanlah kena gaji RM100,000 setiap bulan, bukanlah.
0: Tidak, weh, kan kejap tu macam nak apply je. Tapi orang kata dari segi apa keperluan dan kehendak kita, mudah ditunaikan.
1: Betul.
0: Dan juga mungkin ada yang fikir, dah lah kacak, bergaya, handsome, cantik, lawa.
1: Itu
0: kaya pula
1: itu
0: tu.
1: Itu orang kata nikmat apa lagi yang kau dustakan.
0: Betul lah, kalau tak bersyukur tak tahu lah apa lagi tu kan.
1: Orang kata God's favorite.
0: Yes. Jadi kita naklah juga pendapat-pendapat Koma. Mungkin untuk generasi-generasi Gen Z kita ni membuat pilihan. Macam Mira sendiri, yelah dia dah ada dah kekasih hati. Contoh. Tapi mungkin dia nak tengok dari segi aspek-aspek lain.
1: Betul.
0: Sebenarnya apa nasihat anda untuk generasi yang akan datang, yang nak berkahwin ni?
1: Betul tu.
0: Apa pilihan utama? Agama itu memang wajib.
1: Betul.
0: Lah. Itu kita tak nafikan agama.
1: Kita memang kena cari orang yang beragama. Betul. Lah. Memang kehendak kita punya, orang kata tuntutan lah. Orang kata kan.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya tadi kita berdua letak tajuk ni, cinta atau harta. Harta tu bukan dari segi macam kau kena kaya, bukan.
0: Bukan.
1: Dari segi kau kena pandai cari duit.
0: Rajin.
1: Dari segi itulah. Bukanlah kita cop, aku nak lelaki kaya.
0: Bukan. Dia sebenarnya macam ni. Kalau pasangan kita pun, dia rajin bekerja. Maksud dia rajin buat part-time sebagainya. Itu pun salah satu effort dia yang perlu pasangan dia hargai.
1: Betul.
0: Sebab ada setengah orang dia buat tak tahu je. Lantarlah, apa nak jadilah. Nak makan nasi dengan garam pun tak apa. Itu bukan nak apalah. Tapi bila ada effort dia untuk bekerja, orang kata part-time dan sebagainya, itu adalah salah satu untuk membahagikan rumah tangga dia.
1: Pasal kalau pasal kat pasal rajin, kalau pasal kat pasal duit pula, kalau lelaki mula-mula je dia cherish kita dengan duit apa semua, tapi bila dah masuk kahwin lain pula, bila kita dah mengenali kentut pun dah busuk apa semua dah kan, jadi lain dah ceritanya.
0: Betul.
1: Jadi kerajinan tu dia akan kekal. Orang yang rajin ni akan sampai bila rajin.
0: Betul.
1: Dari segi orang kata, dari segi pembersih tu kan, nak jadi bersih pun kena rajin.
0: Betul.
1: So rajin tu susah.
0: Betul, takkan nak niat je nak rumah bersih, tak ada, kena ada usaha dia kan. Okey, ada pemanggil kita, ada tak sabar ya. Tak sabar. Kita nak bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pina dan Mira.
1: Ya, siapa di sana tu?
0: Abang Pian. Abang Pian kan?
2: Ya. Yeah.
0: Itulah. Okey, Abang Pian nak tanya lah. Ini untuk golongan-golongan muda ke kan, yang mana rasa-rasa macam nak mendirikan rumah tangga, mencari-mencari kekasih hati, Abang Pian kan. Zaman sekarang ni, cinta atau duit, mana lagi penting Abang Pian?
1: Bagi Abang Pian.
2: Pada Abang Pian, yang pertama tu cinta, yang kedua duit.
0: Oh ya ke? Okey, kenapa Abang Pian kata cinta yang pertama?
2: Yalah, kalau tak ada duit macam mana nak kahwin?
0: Oh, okey.
2: Ah, cinta tu boleh
0: dipupuk
2: selepas kahwin.
1: Aha. Jadi maksudnya kena duit pertamalah. Tadi Abang Pian kata cinta.
2: Duit pertama sebab nak hantaran kena duit.
0: Oh betul lah, tambah mahal sekarang ni Abang Pian.
2: Sekarang pula RM15,000 tu kadang-kadang dah rasa kurang tu.
0: Betul, sekarang RM15,000 tu macam biasa dah tu.
2: Dah biasa. Sekarang ni dengan RM20,000 ke atas lah dengan, walaupun kahwin dengan orang yang dah pernah kahwin.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi dia tetap nak sama dengan orang yang yang belum berkahwin. Dia demand macam tu pula.
0: Sekarang ni punya demand kan, sebab lagi satu kos dari segi harga dan sebagainya, harga barang dan sebagainya.
2: Barang.
1: Perubahan zaman tu kan.
2: Macam tu kita pergi ke pasar lah. Kita pergi ke pasar, kalau bawa 50 tu, satu jenis, dua jenis barang yang kita dapat beli.
0: Okey Abang Pian, kalau ada orang kata kan, apa pun jadi cinta tetap nombor satu. Sebab sekarang ni ada juga yang baru habis sekolah, yang lagi tak nafikan mengenai jodoh. Tapi ada yang umur 18-19 dia dah nak berkahwin. Jadi Abang Pian rasa macam mana?
1: Sebabkan cinta
0: dan juga nak mengelakkan orang kata berlaku perkara-perkara yang tidak diingini lah, remaja-remaja.
1: Tapi duit tu
0: kan,
1: memang ada lah. Mungkin ada saranan orang kata kan.
0: Kalau Abang Pian punya pendapat macam mana Abang Pian?
2: Macam Abang Pian, waktu remaja ni kita jangan fikir. Masa bercinta semuanya elok.
0: Betul.
2: Tapi bila kita dah mengalami alam rumah tangga, cinta tu dah tak guna.
0: Betul.
2: Kalau tak ada duit.
0: Betul.
2: Lalu ke kita nak makan cinta je kan?
0: Betul, kalau kenyang tak apa.
2: Kalau kenyang dengan cinta tak apa. Kata betul. Orang biasa imbang antara cinta dengan duit.
0: Ya, betul.
2: Ada cinta kuat pun kalau tak ada duit, tak berasap dapur.
0: Tak jadi juga. Tambah-tambah kalau ada anak Abang Pian ni, tahun pertama,
2: susu,
0: kedua.
2: Dengan susunya, dengan kata nak hantar ke pengasuh lagi.
0: Betul, betul.
2: Pengasuh sekarang ni pun bukannya macam dulu.
0: Mahir Abang Pian.
2: Seorang anak dia ambil 300.
0: Betul. Sekarang tak mahu 300 dia Abang Pian.
1: Ini macam teguran pada bapak, pada anak-anak dia. Macam kan nak gatal nak kahwin.
0: Betul, kerja dulu.
2: Sebab apa, cucu Abang Pian pun dua orang. Dah dekat 700. Dia hantar.
0: Betul-betul lah. Jadi,
2: kalau tak ada duit macam tu, kata orang, susah lah
1: kan. Semuanya tak jadilah semuanya kan. Macam mana kehidupan nanti lepas kahwin pula.
0: Banyak cabaran dia kan. Tapi kalau orang kaya tak apa Abang Pian. Kalau keturunannya tak habis duit.
2: Orang kaya tak kisah. Duit datang apa,
1: datang gitu je lah.
2: Datang gitu. Macam kita ni nak berusaha kuat baru dapat duit yang kita harapkan.
0: Betul.
2: Macam orang kaya-kaya, dia tak kisah dia banyak melabur sana sini. Duit apa, senang lah.
0: Betul. Tapi Abang Pian, orang kaya, orang banyak duit ni pun dia akan usaha sebenarnya. Dia akan usaha bagi, tambahkan lagi harta dia, bagi banyak. Sebenarnya itu prinsip orang kaya.
1: Macam orang yang berbisnes ni, yang kaya tu kan, dia akan
2: tapi
1: improve your business.
2: Kebanyakannya orang kaya ni, dia makin kaya dia makin kedekut.
0: Betul. Dia berjimat betul.
2: Biar kita yang sederhana. Biar kita yang sederhana ni.
0: Betul. Ramai-ramai dah cakap macam tu. Tak semua.
1: Tak semualah. Mungkin kenalan Abang Pian macam tu. Tak semua terasa orang
2: ada
1: lain tu.
2: Sebab apa? Orang misalkan, bukan kita nak mengata lah kan. Sebab ada pada yang pernah Abang Pian tengok. Kalau kata nak bersedekah dekat masjid, diorang akan cari duit yang lebih kecil. Kalau misalkan kata duit dalam poket dia ada 30 RM30, dia akan cari duit RM1 pula lagi.
0: Betul.
2: Tak ada depan mata pun Pian, pun dia tengok.
1: Abang Pian pula menjeling macam tu.
0: Yelah, Abang Pian sebab tu kaya Abang Pian. Sebab tu dah kaya, dia menyimpan.
1: Kita bukan dia menyimpan. Mana tahu kita boleh kaya.
2: InsyaAllah kita ni menyimpan ni lambat lah sikit nak banyak mana.
0: Ya, betul.
2: Tambah dengan keadaan sekarang ni, anak masih sekolah lagi.
0: Komitmennya Abang Pian dia.
2: Komitmennya tinggi. Walaupun anak Abang Pian tinggal seorang lagi nak sekolah. Belanjanya macam anak 2-3 orang ke sekolah.
0: Betul lah, macam-macam sama-sama sekarang ni.
1: Anak seorang belanja, masih 10 orang.
2: Belanja betul. Dia tak cukup RM5.
0: Dulu ya RM5, sekarang RM5 sekali makan dia Abang Pian.
1: Dulu tinggi pun okey dah.
0: Sekarang tak mahu.
2: Sekarang ni dia belanja RM10
0: sehari. RM10
2: sehari
0: memang tinggi Abang Pian. Memang macam jaga 2-3 orang.
1: Memang high commitment.
2: Tanpa ada balance. Tak ada langsung balance.
0: Tak ada balance. Habis. Yelah, dah sekali makan pun RM8. Yelah. Contohlah nasi.
2: Abang Pian akan bagi dia untuk seminggu. Terpandai-pandai dia lah, 50 tu untuk seminggu.
1: Betul. Pandai lah. Itu kena ajar tu.
0: Betul.
2: Cara tapi dia tahu pula dia balance-balance. Mungkin ada balance lah. Kalau tidak, takkan dia ngoda
0: makan-makan.
2: COD.
0: Marah. Betul lah. Budak sekarang bijak.
1: Sampai nak marah lah Encik Anti tu. Kenapa Encik sampai masa
2: budak-budak sekarang dah pandai COD. Dia gunakan nama mak dia ataupun nama Abang Pian.
0: Nasib baik tak suruh dia bayar.
2: Dia tak ada bayar.
1: Kita lah kena bayarnya.
2: Kalau dia nak barang-barang yang dia perlu kan, dia guna duit dia.
0: Itulah dia. Okey, Abang Pian. Jadi Abang Pian memilih duit lah daripada maksudnya duit yang pertama lah, baru
2: cinta. Cinta nombor dua.
1: Dua-dua penting lah.
0: Dua-dua tu itu penting. Okey,
1: Abang Pian.
2: Okey.
0: Terima kasih Abang Pian.
2: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam. Okey, kita dah terima pendapat lelaki pula. Tadi kita dah dengar pendapat kita sebagai seorang wanita. Lepas tu kita dah ada orang kata caller kita lelaki. Lagi kita nak menerima pula lah orang lain apa?
0: Pendapat orang lain pula orang kan. Okey, tapi kita dengar lagu dulu lah Mira. Betul. Kita bagi tenang-tenang dulu. Lepas ni kita sambung lagi dengan topik kita. Terus lain Para FM.
1: Untuk koma aja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan.
2: Apa cerita Era FM? Mula kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, bersih-siri. Salam cik.

0: apa cerita pada FM? Mulalah kita dengar. Senyum kau mah, amboi bersiri-siri. Salam ceria, Pera FM.
1: Hey, salam ceria, terus ceria bersama kami di Pera FM. Pula on mic Mira eh.
2: Terus kita jadi mute pula.
1: Itulah pasal mana pula pergi
2: suara. Baru dah, iya.
1: Okay, hari ni kita cerita mengenai antara cinta dan harta. Anda memilih yang mana untuk zaman
2: yang
1: sekarang?
2: Yang mana satu?
1: Lagi.
2: Pilihkan. Okay. Hujan nanti.
1: Tahu tak, biar hujan tak apa. Mm-mm. Mira. Okey, macam Jaiko kita yang komen di TikTok kata cinta bawa ke syurga, duit bawa kebahagiaan, dua-dua penting sebab kos tinggi sekarang ni, betul.
2: Dengar tu puma.
1: Sekarang ni tapi kalau ikut kan duit tu lah yang penting sebab orang kata yelah kita nak membina rumah tangga. Mm-mm. Untuk permulaan kehidupan tu pun memang dah kena pakai duit sebenarnya kan.
2: Mm-mm. Apa-apa pun memerlukan duit sekarang ni. Jadi orang kata kebanyakan ni rasa duit tu lagi penting. Bukanlah duit kamu kena cari lelaki yang kaya. Bukanlah kerajinan mencari duit, usaha untuk mencari duit nak provide semua benda tu kan. Kita juga ada jawapan ni di ruangan WhatsApp ni. Kita bacakan daripada Cik Intan kita.
1: Ya, Cik Intan, silakan Mira.
2: Kenapa Cik Intan tak call? Call lah kami.
1: Kita suka tagline setiap kondisi.
2: Saya tengok, ya, kita nak dengar tu.
1: Tak apalah, kita baca.
2: Okay, Cik Intan kata, salam DJ Mira, Finas yang cik sayangi. Cik Intan dari Saut, cuaca di Saut cantik. Macam biasa lah kan.
1: Alhamdulillah.
2: Tak jawab orang pagi ni, cinta atau harta bagi cik dua-dua penting. Kalau tak ada harta, macam mana kita nak teruskan hidup? Cinta pun penting. Setengah orang tu cakap kalau tak ada duit, ada cinta tak guna gak. Makanlah cinta tu. Kalau tak ada duit, ada cinta pun tak boleh. Kalau boleh, biarlah dua-dua samanya balance.
1: Betul.
2: Dua-dua penting, cinta dan duit sama balance. Mesti ada harmoni kehidupan. Bagi pendapat Cu, dua-dua mesti ada. Okey, itu dia Cu Intan.
1: Betul.
2: Sebab pandangan Mira, mungkin orang dulu-dulu katanya kahwin dulu, cinta tu datang kemudian. Jadi nak tanyalah sekarang pula, sebab perubahan zaman tu macam mana kan. Kalau Kak Fina sendiri, tadi Mira tanya Mira kan. Okey, Fidas sendiri macam mana?
1: Okay, kalau Kak Fidas, Kak Fidas lebih memilih kepada kerja. Maksudnya bukanlah kata harta.
2: Betul, bukanlah ada kerja best-best.
1: Bukanlah harta tu maksud dia kena kaya, ada mega holding lah, tak nak. Bukan yang begitu.
2: Bukan anak datuk, anak CEO eh.
1: Bukan. Maksud
2: bukan
1: dia,
2: papa bagi syarikat ni.
1: Papa dia. Kita bukan yang macam tu. Cuma betul lah kita cakap, di sebalik untuk mendapatkan duit tu, dia kena ada kerajinan. Mungkin betul, dia dah ada satu kerja yang tetap, tapi macam mana dia nak improve diri dia. Jadi dia ada mungkin part time kerja, job dan sebagainya. Jadi itu adalah effort dia. Sebab bila kita dah berkahwin ni Mira, banyak komitmennya. Masa bujang lain,
2: masa bujang lain, sorang-sorang.
1: Paling-paling pun boyfriend banja girlfriend makan. Tapi kalau ada anak, dah tak fikir tu. Nak fikir belanja susu, pengasuh dan sebagainya.
2: Ya, lagi satu.
1: Dan juga disebabkan duit tu pun berlaku pergolakan dalam rumah tangga dan sebagainya. Betul. Sebab tak cukup kewangan dan sebagainya. Jadi macam Mira cakap lah, rajin itu sangat penting.
2: Betul.
1: Untuk kita mencari duit. Dan cinta tu sebenarnya memang sentiasa ada. Kalau dah sayang, kau memang akan sayang.
2: Memang akan sayang. Benda tak akan datang.
1: Benda tak akan
2: datang. Kalau hari ada tengok, tak sayang ke?
1: Ya, mestilah sayang. Teman hidup semati kita kan.
2: Betul. Bangun tidur pun muka dia mesti akan datang lah sayang tu.
1: Betul.
2: Tadi macam akan cakap lah kan. Kalau cinta tu, kalau makan dating pun belanja girlfriend, boyfriend, cinta je lah. Dan dating pun makan sekali-sekala. Dating pun sekali-sekala. Jadi tak rasa sangat betapa mengeluarkan duit tu banyak sangat lah. Sebab sekali-sekala kita tak nampak, tak rasa pun. Jadi itu berbezalah kalau berkahwin tu, nak pilih yang mana, utamakan yang mana, rupa atau harta.
1: Rupa atau harta. Ini saudara Khair kita, dia hantar voice note, jadi jom kita dengar.
2: Jom.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gegar pagi, salam borak pagi. Tentang topik cinta atau harta. Saya fikir bahawa mungkin pada zaman sekarang ni, pada hari ini kita perlu melihat juga kepada keperluan dan kepentingan kewangan dan harta tu. Bila mana apabila kita bercakap soal mungkin pasangan yang nak berkahwin, yang apa, cinta tu mungkinlah, cinta tu penting lah. Tapi soalan yang diutarakan dalam siaran borak pagi tentang apa yang paling utama lah. Saya kira bahawa bagi saya mungkin harta dan kewangan tu cukup penting lah. Untuk kita mendirikan rumah tangga dan keperluan kita apa selepas kita berkahwin tu. Jadi saya fikir bahawa kalau kita tidak ada, tak cukup duit, kita kurang harta, mungkin rumah tangga kita pun bermasalah juga.
4: Betul, betul.
3: Kerana perkahwinan pun sekarang ni bukan sesuatu yang yang dia memerlukan harta, dia memerlukan kewangan yang mencukupi.
4: Betul.
3: Jadi saya fikir bahawa untuk mendirikan rumah tangga, majlis perkahwinan misalnya, kalau nak buat hantaran, nak buat kenduri kenara pun memerlukan kewangan yang mencukupi. Sebaliknya kalau kita tidak mempunyai kewangan yang mencukupi, kita tak boleh melangsungkan perkahwinan.
4: Betul.
3: Tidak boleh buat kenduri kenara. Dan selepas perkahwinan pun untuk mendirikan rumah tangga, nak
4: duit
3: nafkah
4: juga
3: kepada isteri, kepada keluarga, memerlukan kewangan yang yang
4: stabil
3: mencukupi
4: lah. Betul.
3: Jadi saya fikir bahawa soalannya yang mana utama, bagi saya harta lah. Kalau kita tak cukup duit, tak cukup kewangan, kita tak boleh memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak kita.
4: Betul.
3: Dan meneruskan kesinambungan rumah tangga kita dengan teratur, lancar dan sebaiknya. Jadi saya fikir bahawa soalannya harta nombor satu, tapi cinta pun penting juga.
4: Betul.
3: Jadi saya fikir bahawa
4: keseimbangan
3: antara keperluan harta, kewangan dan juga cinta tu.
4: Ya,
3: jadi itulah yang boleh saya kongsikan pandangan saya dalam topik siaran Borak Pagi di PRFM. Moga-moga inilah yang memberi kita apa manfaat dalam perbincangan yang diutarakan, yang dibincangkan di PRFM pada pagi ini. Salam hormat dari saya, Mamat Khir Yusof, Semanggul, Perak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Macam terima amanat. Cara dia, tapi betul lah, pendapat dia betul lah, sebab zaman sekarang
4: betul.
1: Ni mungkin ada yang kata, alah kalau cinta buat majlis nikah pun boleh. Memang betul.
4: Boleh, betul.
1: Cuma akan datang nanti kan, biasalah kita ni kan, tiba-tiba nak ngungkit tengok dia ada masa dia kahwin, ada
4: rebana pun kan,
1: 5 jam bermain rebana.
4: Tengok tu masa dia kahwin macam mana gelak mehnya. Gitu
1: kan, dah jadi ungkit-mengungkit.
4: Dia rasa tadi jawapannya mengenai nafkah tu. Sebab sekarang kan macam orang tak aware sangat pemberian nafkah tu. Macam okay, tak apalah, asalkan ini kita dua-dua dah kerja. Dua-dua dah kerja, aku ada duit sendiri. Aku ada duit sendiri. Macam itulah orang kata. Bila Muhammad Khairi sebagai jawapan nafkah tu, wow, memang dia memandang dan dia menjaga, orang kata.
1: Betul. Itu adalah tanggungjawab lelaki. Tapi kalau mungkin ada yang meragu-ragu mengenai nafkah ni, kena kena ke rancangan ITBN lah hari Jumaat. Boleh tanya soalan tu kan.
4: Betul, kita pula tadi.
1: Sebab sebenarnya nafkah tu sangatlah
4: penting.
1: Betul. Jangan sampai hutang nafkah dan sebagainya. Okey, baik. Sebenarnya makin seronok topik kita ni.
4: Betul.
1: Nanti kita akan sambung sebab lepas ni kita akan ikuti berita. Jadi topik kita sekali lagi, Mira,
4: cinta atau harta. Kalau
1: harta,
4: orang yang dah berkahwin tu eloklah bagi pandangan. Sebab dah berkahwin, dah merasa asam garam perkahwinan kan.
1: Betul.
4: Jadi mungkin cuma sebelum adik-adik kita, orang-orang muda ni tersalah langkah kan, mungkin bolehlah bagi saranan, pesanan untuk mereka.
1: Ya, betul. Sebab tadi tengok di TikTok pun ada yang cakap anak umur 18 dah nak kahwin kan.
4: Tahun depan juga, nak ni.
1: Tahun depan. Tapi yelah, memang kita tak boleh nak kata apa ni, pesanan pada anak-anak dia sendiri. Dah cukup 18, dah ada orang melamar. Sekarang dah tak nak belajar, nak menikah. Mungkin salah satu jodoh dia. Kita pun tak tahu. Mungkin lelaki tu seorang yang rajin, kita pun tak tahu macam mana.
4: Betul.
1: Kan,
4: itulah kita sebagai mak ayah lah, kita kena tengok apa yang patut. Bagi apa pesanan yang patut. Ni MKS cakap, sebagai lelaki kena ada harta dulu, cinta tu boleh mai kemudian. Sebab tanggungjawab tu kemudian.
1: Betul. Daripada tanggungjawab lah buat kita rasa cinta. Isteri tengok, laki ada effort, kita sayang dia.
4: Lagi sayang lah kan.
1: Tak
4: nak lepas
1: kita. Tak nak lepas. Okey, baik. Jadi kita jumpa lagi sekejap saja lagi. Terus layan PRFM.
4: Untuk koma aja.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Golf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pegarai MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyembangkan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: di Opera FM.
1: Terus dengar Opera FM di mana saja koma berada.
2: Ya, yeah, selamat pagi. Selamat hari ini buat koma yang masih lagi berdengarkan Mira dan Finas ketika ini.
1: Ya, yeah, betul lah. Dan juga mungkin sambil-sambil gemuk rumah, sambil-sambil orang kata macam-macam lah.
2: Sambil buka laptop tu.
1: Ah, sambil-sambil buka laptop, sambil-sambil tengah fikir nak beli barang ke tak ke, etukat tu kan.
2: Ataupun sambil tengah makan nasi lemak tu ke office tu kan.
1: Betul.
2: Buka radio.
1: Buka radio, dengarlah kami di sini. Dan juga hari ini topik kita mengenai
2: cinta atau harta.
1: Ya. Yeah. Anda memilih cinta atau harta? Rata-rata yang mendengarkan kita, majoritinya memilih harta lah untuk zaman sekarang.
2: Zaman sekarang, betul.
1: Harta itu bukanlah macam kita cakap tadi, harta itu bukanlah kekayaan yang memiliki gudang dan sebagainya.
2: Bukan
1: tidak.
2: Bukan kena ada apa, anak CEO.
1: Tak ada.
2: Ayah bagi company 2.4 juta.
1: Oh, seronoknya kalau dapat. Alhamdulillah.
2: Rezeki
1: kata orang kan. Okey, Mira, ada perkongsian dari rakan kita, silakan.
2: Kita ada Kak Ros ni, katanya assalamualaikum, selamat pagi buat DJ kesayangan Kak Ros. Terima kasih Kak Ros. Kak Ros kahwin dulu, langkah bendul. Kakak Kak Ros belum kahwin, kena bagi dua hantaran dua bentuk cincin arwah mak. Banyak membantu, tak nak membawakan cik suami. Alhamdulillah, bahagia hingga sekarang.
1: Ya, dan itu pun konsep pun kata, bila cinta tu dia saling bantu-membantu.
2: Ya, itu yang bahagia tu.
1: Itu yang bahagia tu. Tapi kesimpulannya, Kak Ros pun ada duit lah untuk bantu kan.
2: Betul.
1: Jadi orang kata itulah penting.
2: Jadi nampak kat situ pun harta tu penting.
1: Harta itu penting sekarang ni. Dalam
2: kita ada pemanggil. Saja,
1: kita ada pemanggil kita sekarang ini. Assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana tu?
3: Ni Kak Zira ni dari Taman Surjaya.
1: Ui, Kak Zira yang selalu hantar wasabi tu.
2: Akhirnya dapat.
3: Itulah puas sangat nak dapat. Talian tak dapat.
1: Ya Allah, Kak Zira, Fina dekat sini dah 8 tahun kot. Rasa ini baru kali pertama dengar Kak Zira ni.
3: Ya, betul.
1: Okey, Kak Zira, kita nak tanyalah pendapat Kak Zira kan. Antara zaman sekarang ni, cinta dan harta pada Kak Zira mana lagi penting?
3: Harta yang penting. Kalau cinta kata tak ada reta, tak boleh juga.
1: Betul juga. Okey, mungkin Kak Zira boleh bagi contoh lah, ataupun mungkin pernah alami situasi yang terdekat ke.
3: Yalah, macam sekarang anak nak kahwin. Kalau tak ada kerja, mana nak bagi duit belanja?
1: Betul lah. Anak lelaki perempuan?
3: Lelaki.
1: Anak lelaki. Muda lagi ke Kak Zira?
3: Apa dia?
1: Umurnya?
3: Oh, dah 30 lebih lah.
1: Dah 30 lebih. Tapi baguslah Kak Zira sebab dia masih ada rasa untuk mencari harta lagi.
3: Dia dah kerja, dia simpan duit.
1: Betul-betul.
3: Sebab dia bertunang tak lama. Dia dalam 6 bulan tu duit dia belanja dia dah cukup dah.
1: Alhamdulillah, dia rajin. Apa kerajinan yang dia buat tu Kak Zira, yang Kak Zira nampak yang boleh buat dia dalam masa 6 bulan tu dia dah cukup dah duit hantaran dia semua tu?
3: Dia jenis bukan anak yang suka lepak-lepak mata kata
1: betul dia tak.
2: Jadi perempuan pun boleh cari lelaki macam tu. Maksudnya macam cakap lagi, dia rajin.
3: Kak Zira ada dua anak kahwin, seorang lelaki seorang perempuan.
1: Jadi majoriti memang Kak Zira menasihati anak-anak Kak Zira tu macam mana kumpul duit. Contoh dekat anak lelaki ni dia lain sebab
2: macam Mila cakap tadi kan.
1: Sebab anak lelaki ni dia kecari duit sebab dia nak jaga anak orang.
3: Ya, betul.
1: Jadi Kak Zira anak lelaki perempuan yang sebelum ni?
3: Lelaki.
1: Dua-dua lelaki lah.
3: Dua lelaki, tiga perempuan.
1: Kalau yang perempuan nasihat Kak Zira pula macam mana?
2: Berbeza dengan lelaki tadi kan?
3: Macam tu juga. Simpan duit.
1: Betul.
3: Untuk keperluan sendiri kan, bila kita nak benda tu ada.
1: Betul.
3: Sebab kita nak bantu pun kita pun tak cukup.
1: Kita pun ada komitmen kita. Dan juga tadi pun kita sempat tanya kakak kita, kakak ICT kita. Dia pun cakap sebenarnya lelaki perempuan dua-dua kena ada kejaya.
3: Betul. Sebab sekarang ni kos tinggi semua kan.
2: Jadi seorang je pun tak cukup je nak
3: Sama kalau ada anak.
1: Betul, komitmen dia macam-macam. Kalau ada anak dia lepas kahwin, lepas kahwin tu yang baru kita nampak komitmen dalam keluarga tu macam mana kan.
3: Orang kata cinta tu datang lepas kahwin.
1: Betul. Orang dulu elok je Kak Zira kan.
3: Kak Zira dah 41 tahun.
1: 41 kahwin, 41 tahun. Bercinta dahulu ke ataupun dah kahwin baru cinta?
3: Kemudian.
2: Nampak tu. Siapa kata cerita kemudian tidak menjamin?
1: Nampak orang lama-lama.
2: Siapa je?
3: Nak sepahaman, itu je.
1: Itu yang paling penting dalam rumah tangga kan. Terima kasih banyak Kak Zira.
2: Terima kasih Kak Zira.
1: Nasihat yang sangat best.
2: Waalaikumsalam. Ha, nampak tu. Pesanan dia sama, balance. Mm-hmm. Macam Mila kata tadilah, mungkin perbezaan dia pesanan untuk anak perempuan macam ni. Pesanan untuk anak lelaki macam ni. Ya. Macam Kak Fila cakap tadi. Ya. Kalau lelaki kena tanggung anak perempuan. Mm-hmm. Perempuan ni kan. Kalau perempuan pula akan ditanggung. Jadi kenalah cari lelaki yang ada harta.
1: Betul. Itulah. Tapi kalau sama-sama orang kata berkejaya pun boleh saling bantu-membantu. Mm-hmm. Tapi bukan bermaksud melepaskan tanggungjawab.
2: Ya. Ah. Itu yang pentingnya lah.
1: Itu yang penting. Okey, baik. Pemanggil berikutnya. Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, siapa di sana?
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi. DJ Fina dan DJ Mira.
1: Nampak baik.
2: Pasu.
0: Pasu 104.1 Mega Bukit Larut. Taipei. Pandangwarisan.com.com.
2: Yeah. Tapi suara Pak Su lain lah hari ni. Pak Su tak bersemangat sangat lah hari ni. Bersemangat.
1: Weh, banyak benopan yang panjang pula.
0: Demam.
2: Oh, patutlah lain suaranya.
0: Patut tak perasan. Kena hujan lebat. Pak Su tengah lebat kerja. Tiba-tiba hujan lebat.
2: Alah.
0: Kat tebing ni dengan kilat, dengan guru, apa-apa. Pak Su demam terkejut.
2: Kenapa Pak Su tak sediakan payung sebelum hujan?
0: Ha?
2: Kenapa Pak Su tak sediakan payung sebelum hujan?
0: Nak sedia payung. Pak Su buat landscape. Tak boleh pakai payung.
2: Tak boleh pakai payung.
0: Nak pakai topi kuningnya.
1: Okey, hebatlah tu Pak Su hari ni.
0: Pak Su duduk dalam bawah stor lah, bawah bumbung lah. Sembarin terlena tu, lentok.
1: Aduh, tak apalah Pak Su, semoga
0: kepala,
1: sihat.
0: Denyut. Ni apa cerita dengar payu rendah ni?
1: Cerita dia macam ni Pak Su, antara harta dan juga cinta. Anda memilih yang mana untuk keutamaan pada zaman sekarang ni lah Pak Su. Mungkin dah sihat untuk adik-adik kita ke kan, yang mungkin yalah nak ke fasa ala perkahwinan.
2: Betul.
1: Mana yang lagi penting, harta atau cinta?
2: Pak Su dah pilih.
0: Pilih satu orang lain saja ke ataupun dua-dua ke, macam mana?
1: Tak kisah,
2: tak kisah jawapan Pak Su.
0: Jawapan Pak Su dua-dua.
1: Dua-dua. Okey, sebab apa kena dua-dua?
0: Cinta penting, harta pun penting.
1: Kenapa Pak Su?
0: Macam Abang Pian cakap tadi, Pak Su dengar kan. Dari era 60-an sampai tahun sebelum 2000 tu, mula-mula dia cakap cinta nombor satu, harta nombor dua.
1: Alright.
0: Di akhir perbualan tu, dia kata harta nombor satu, cinta nombor dua pula. Kan? Lepas tu dengar ni. Lepas tu Mira kata, tak berharta, tak apa, kentuk busuk pun jadi wangi.
1: Itu kalau cinta.
0: Kalau cinta. Tapi bagi Pak Su pula, dua-dua penting lah kan. Macam Pak Su macam kau tak salah. Kau apa nama Azharu panggil lah?
1: Kak Zira yang baru tadi ni.
2: Kak Zira.
0: Dia kata dia cinta selepas kahwin tu ya.
1: Betul.
0: Macam Pak Su lah.
1: Pak Su macam sama juga.
2: Kalau macam tu Pak Su berapa tahun?
0: Pak Su tenang dengan bini Pak Su sebulan ni.
1: Sebulan je.
0: Okay. Pasal Pak Su, isteri Pak Su ni arwah mak Pak Su cari. Bila dah tahu tak, dan dalam masa sebulan tu Pak Su kenal Pak Su dalam kerjaya, betul, dalam kerja tentera kan. Jadi tak dan nak bercinta ni kan.
1: Betul lah.
0: Tapi Pak Su dapat nikmati cinta selepas berkahwin. 26 tahun dah hidup sampai hari ni kan. Alhamdulillah.
2: 26 tahun.
0: Harta bagi Pak Su, harta pun penting kan. Sekarang ramai ekonomi kan. Zaman dulu pun harta, dulu orang tak punya harta, orang penting cinta kan.
1: Betul.
0: Era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an tu orang penting cinta.
1: Betul.
0: Sampai bercinta, sampai bagai nak rock lah kan. Sampai tulis surat, buat bedak dan surat apa semua kan.
1: Betul.
0: Memang cinta masa tu penting. Pasu pembeza alami zaman tu.
1: Dah rasa dah.
0: Mari tahun 2000 kata, 2000 kata sampai sekarang ni, harta penting.
2: Perubahan zaman tu kan Pak Su, jawapan tu.
0: Macam DJ Mira, dia Gen Z kan. Umur baru 23 kan.
1: Muda lagi.
0: Pak Su 45 lah kan.
1: 23 lagi tu.
2: 2 tahun je.
0: Kan, DJ Pinas pun lama dah tu. DJ Pinas semua rasa kan.
1: Yelah, tengah merasa lah ni.
0: Macam perempuan, walaupun dia cakap lelaki tak berharta, tak puas janji rajin buat kerja, apa semua, berubah-ubahan. Tapi lah hati dia mesti terdetik kan. Kalau lah lelaki ku kaya kan.
2: Betul. Pandai lah bahasa ni. Pandai bahasa buat cerita hati
0: perempuan. Dia rasa lain hati melancong kan.
1: Betul. Mestilah teringin tengok dia. 6 kali naik flight kita sekali pun tak. Mesti ada perasaan tu sikit kan.
2: Setiap bulan ada hati. dia.
0: Oh. Di mulut dia cakap, dia biar tak apalah. Janji bini, laki ku rajin. Ah. Dia ada kerja, dia ada dia tetap. Dia rajin buat kerja apa semua kan. Macam tu lah, terdetik lah hati. Semua manusia kita ni, mesti ada terdetiknya kan.
1: Betul.
0: Macam pasu tak kaya harta, kaya budi.
1: Ya, nampak tu pasu. Nampak. Kaya budi bahasa pasu.
2: Jadi
1: kita.
2: Kalau pasu, pasu nak menantu yang orang kata elok wajahnya ataupun yang berharta?
0: Dua-dua.
1: Pak Su tetap
2: lebih ke mana? Lebih
0: ke mana? Tak menimbun pun tak apa.
1: Janji kan? Ada, janji cukup kata orang kan.
2: Jadi rupa tu penting juga lah.
0: Rupa parah tak, tak cantik, tak segar.
1: Tak apa
0: kan?
1: Ya, sebab tak kekal. Sebab kan Pak Su ada setengah orang, dia nak kalau menantu cantik, dia boleh tunjuk ke orang kampung. Wah, tak malu lah. Menantu siapa? Menantu Pak Su, hidungnya
2: telah hidung mancung.
1: Dah tak bangga Pak Su.
2: Dah kerucing.
0: Itu setengah orang. Bagi Pak Su tak kisah kan. Jadi orang kata Tuhan dah cipta elok dah manusia kita ni kan. Semua ada punya apa kecantikan dia lah kan.
1: Betul lah Pak Su. Mungkin Pak Su nak macam, yelah kata orang balance kan, menantu siapa tu naik kereta mewah lawa pula tu pakej Pak Su kaya pun ya, lawa pun dia ya Pak Su. Tapi betul lah, dalam hidup ni kita tak boleh dapat yang sempurna, mesti ada kekurangan dia kan.
0: Bagi Pak Su sederhana lah
1: kan. Itu lebih indah. Okay.
0: Kaya sangat pun bahaya juga.
1: Bahaya kan? Kenapa Pak Su?
0: Scammer duk cari.
1: Betul lah. Bahaya ini juga mesti, Pak Su.
2: Ini mesti scammer duk cari Pak Su ni.
0: Apa cerita apa? Zaman macam-macam boleh berlaku.
1: Betul. Scammer ni buah kata orang kan.
2: Scammer lagi tahu kita ada duit.
0: Kita kena berhati-hati kan.
1: Betul-betul. Okey Pak Su.
0: Dengan mudah cubaan ni. Dulu zaman Tiramli dia kata cobaan. Godaan lah ni. Godaan. Dengan syaitan iblis lagi kan. Dengan orang.
1: Dengan manusia lagi. Ekstra ya.
2: Okey Pak Su.
0: Macam-macam lah ni.
1: Itulah saya suka dengan pendapat Pak Su tu.
0: Apa kata pun satu lagu lah.
1: Kita cubalah Pak Su. Kita cuba.
0: Yang pentingnya Pak Su, bagi Pak Su surga idaman Azizah Muhammad tu.
1: Kita cuba.
2: Surga idaman. Okey Pak Su.
1: Terima kasih.
0: Lagu ni kalau Kak Zah sama Tuhan dengar. Dia berhenti sat.
1: Dia goyang tengok sikit.
0: Dia goyang sikit badan tu. Okey ya.
2: Okey Pak Su.
0: Terima kasih yang dia panggil Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kawan kami Pak Su. Waalaikumsalam. Semangat Pak Su. Walaupun baru baik demam tu. Semangat juga tu.
1: Semangat tetap ada. Okey, yang lain boleh lagi tinggalkan di ruangan komen. Ya. Nanti kita akan baca, kita dengar lagu dululah.
2: Okey, kita lihat dulu.
1: Kita layan lagu Jamila.
2: Jamila.
1: Untuk anda yang bernama Jamila. Terus layan Pera FM.
2: Untuk komen aja.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.
2: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

0: Ribeira FM, comande.
1: Love you too, terima kasih.
0: Apa cerita Ribeira FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi, bersih-siri. Salam ceria.

0: Ya, yeah, dari Tulus, teh hijau. Ha.
1: Yeah. Masih lagi dengan topik kita. Mm-hmm. Kita pun nak sampai ke penghujung nanti kan?
0: Kejap je, rasa mesti baru je seronok nak menghayati topik.
1: Baru cinta nak harta. Yeah. Baru nak dengarkan lagi lebih banyak jawapan kan?
0: Ha, betul. Hmm. Dan juga ada pemanggil.
1: Ada pemanggil, kita ambil pemanggil dulu.
0: Pemanggil dulu. Assalamualaikum.
1: Hello.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Ya, Cik Intan, dapat juga.
1: Dapat juga, Cik.
2: Tak benar lah dapatnya.
0: Yelah, Cik.
1: Itulah tu, kena bergaduh dulu baru dapat.
0: Kena bergaduh, kena usaha, kena lenguh jari.
2: Ha, agaknya orang yang sama je dia bagi.
0: Eh, tak adalah cu. Sebab kadang-kadang bila dia dah cross sama-sama tu kan. Okey cu, tadi kita dah baca dah. Tapi mungkin baca dengan intonasi suara tu dia lain.
1: Tapi tu tadi jawapan cu. Mungkin cu nak bagi jawapan untuk anak cu. Cu ada dua orang anak perempuan kan?
2: Ya, yang seorang tu dah kahwin. Yang bantu tu belum kahwin lagi.
0: Okey, kalau cu pula sebagai seorang ibu. Cu memilih apa? Harta atau cinta yang dahulu?
2: Bagi cu, of course lah. Biarlah orang kata, ya dua-dua kan sama balance kan. Macam dia ada kerjaya, anak cu pun kerja kan. Lepas tu biar yang pasangan dia tu bekerja. Betul. Dan orang kata ada orang Perak panggil tapak tukul lah orang sahabat cakap. Ada orang kata kerjaya dia, ada duit dia kan. Cinta tu sama balance je kan. Jadi barulah rumah tangga. Kalau kita fikir zaman kita dulu kan. Norih dulu kan. Duduk rumah kaki biasa pun dah tak kisah. Barang pun murah kan. Dia pun orang kata kehidupan dia tak ada macam sekarang ni kan. Mencabar kan. Habis sekarang ni kita kena dua-duanya kena relevan, kena kerja kan. Ataupun suami tu mesti ada aset lah sikit. Bukannya kaya-kaya sangat kan.
0: Betul.
2: Macam anak cu tu pun dia kerja. Cari suami yang betul-betul bekerja. Nanti ada anak ke apa ke, nak hantar pengasuh ke, tak jadi masalah kan.
0: Betul lah cu.
2: Nampak kan Pinas Mira kan.
0: Setuju.
2: Macam Mira juga lah. Macam Pinas kan kiranya. Zaman sekarang dengan zaman dulu senang kan. Tak kerja.
0: Betul. Zaman sekarang ni kalau ikutkan dua-dua kena kerja lah. Tapi sekarang cu, kerja tu bukanlah maksud dia kerja di pejabat saja. Sekarang ni cu, golongan yong-yong kita boleh dari rumah contoh. Berniaga kuih, kek dan sebagainya.
1: Kerja online sekarang banyak kerja online daripada rumah je, senang.
0: Betul.
1: Sambil kerja dengan anak tu.
2: Ada kan macam anak cu dia kerja kan. Bila dia kerja, pasangan dia pun kerja, kita rasa macam seronok je kan.
0: Betul.
2: Cinta tu nak, cinta tu penting.
0: Betul.
2: Kan. Dia penyembak cinta, nak ada harta kan, tak ada cinta pun boleh, cinta tu akan datang, akan pelan-pelan kan. Kata. Betul. Tapi zaman sekarang ni mana macam cinta masa zaman.
0: Dulu
2: cinta datang kemudian, sekarang ni cinta dengan
0: Tapi cu, ada orang cakap cu, kadang-kadang disebabkan tiada harta, bukanlah tiada harta tu harta yang kaya, maksud dia mungkin ditakdirkan dia dapat suami yang mungkin agak pemalas. Lama-lama cinta pun boleh hilang lah cu. Betul tau.
2: Orang katakan boleh hilang kan. Sebab dia ni macam, bukanlah katakan nak uzumillah lah kan. Biarlah rasa jauh. Kita dapat dia tu walaupun dia kerja macam kerja kat rumah ke, dia kerja kampung ke apa. Tapi dia rajin. Dia
0: betul,
2: nak.
0: Betul.
2: Dia rajin tau. Kerja kampung pun dia nak rajin kan.
1: Rajin cari duit.
2: Tak lah pun. Dia katakan macam tu pun cakap kat anak, kamu jangan berhenti kerja lah apa lah kan.
0: Betul.
2: Sekarang ni bukan zaman dulu-dulu kan. Sekarang ni dia kata, ya ma. Dia cakap macam ni, sini. Dia nak cari orang raya. Bukanlah kaya raya benar.
0: Saya kata cukup.
2: Dah cukup-cukup je lah orang kata yang untuk menampung kehidupan mereka sebagai seorang ibu. Cu ni mendoakan. Macam Finas pun dah macam anak cu. Macam Mira pun dah macam anak cu kan. Sentiasa mendoakan. Kata supaya dia ni sukses dalam kejayaan kan.
0: Amin.
2: Kan? Sebab cu pun dah peminat
0: dia
2: Perak FM kan.
0: Terbaiklah cu.
1: Itu dia ada doa tu.
0: Terima kasih banyak cu.
1: Okey cu.
2: Terima kasih di sini Perak. Dia masih tak terang Perak. Dia di sini.
1: Terima kasih cu. Waalaikumsalam.
0: Love you all.
1: Love you all.
0: Bye. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Jadi betul lah tadi tu. Katanya memang mengikut peredaran zaman tu. Macam dulu berbeza. Macam sekarang ni pun berbeza. Dulu orang kata cinta tu penting lah juga kan. Tapi harta ni orang tak fikir sangat. Orang tak fikir pasal duit sangat.
0: Apa yang ada
1: je kan. Terima je seadanya je. Nanti datang lah duit tu dah kahwin kan. Orang kata rezeki lepas kahwin.
0: Betul. Memang betul. Tak dinafikan. Betul. Tapi sekarang kena usaha dia keras sikit. sikit lah.
1: Keras sikit lah berbeza. Ni ada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cepat kata, antara cinta dan harta, memang cinta dan harta memang perlu, tapi tak payah lebih harta benar. Nanti lupa diri pula. Biar stabil dua-dua, balance lah kan. Kata orang, biar kita kawin dengan orang yang betul-betul cintakan kita, jangan kita yang cintakan dia.
0: Betul dia cakap gitu.
1: Betul. Dia suam-suam kuku je cintakan kita. Macam mana nak bahagia, cukup sekadar dia elok di mata kita, bertanggungjawab pada keluarga, sayang kita sampai mati. Kewangan pun okey, tak kaya, tak miskin, alhamdulillah syukur.
0: Betul. Ada juga yang berdapat macam tu, tapi janganlah cinta tu sampai cinta sangat 100%.
1: Tak apalah, kita makan je kan, apa yang ada
0: kalau cinta tu boleh memberi kita beras dan sebagainya, bolehlah juga
1: kan. Tadi ada kata makan cinta tu.
0: Makan cinta tu. Makan
1: boleh sekat situ cinta, CINTA, macam lagu ekspedisi.
0: Kan. Tapi tak boleh kan. Okey, baik. Mungkin pemanggil kita akhir kita, Mira. Untuk bagi
1: terakhir
0: ini.
1: Dong.
0: Assalamualaikum.
1: Hello.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini mesti Mak.
1: Mak. Tumi je Mak.
0: Pelan je dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Mak.
1: Mak tahu ke topik kita pagi ni?
2: Tahu. Pertamanya Mak bagi assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam Mak.
0: Okey Mak Ha, ni ramai nak dengar juga ni pendapat dari Mak Ha sendiri kan. Untuk generasi-generasi muda ni kan.
1: Pesanan untuk mereka
0: lah. Untuk Mak Ha lah, antara cinta dan harta zaman sekarang ni, Mak Ha rasa mana yang ekstra penting?
2: Yang kalau pertama-pertamanya harta lah. Sebab apa? Daripada harta, kita apa yang macam katalah duit tu termasuk harta lah kan.
0: Betul.
2: Lepas tu kalau kita nak kahwin ke, duit.
0: Betul, kena duit juga.
2: Cinta tu kita ada di hati tapi kita simpan dulu.
1: Simpan dulu, lepas tu boleh hilang bila-bila je kan Mak.
2: Dah ada agak-agak ni, barulah mainlah cinta sikit.
0: Betul lah.
2: Lepas tu kita fikirlah macam mana orang kata, lain dulu lain sekarang kan. Jadi dulu orang kahwin dia tak ada kira cinta. Ikut pada mak lah ke ataupun kawan ke.
0: Dia konsep redo
1: macam
2: kita dah kenal-kenal. Macam Mak Ha dulu pun, Mak Ha dah kenal-kenal tapi tak adalah nak bercinta, kata orang kan. Tapi jodoh tu ada, kahwin kan.
0: Betul.
2: Jadi ikutkan, kita dulu memang tak ada harta, memang tak ada langsung kan. Tapi kerja bolehlah sebab ada kerja kan.
0: Betul.
2: Kalau ada kerja, adalah duit kan. Itu yang pentingnya, duit tu termasuk daripada harta lah kan.
0: Betul. Sebab kita bukan yang nak yang kayu-kayu yang mahal, yang ada 3 bangunan, yang ada gudang sampai 10. Bukanlah
1: betul.
0: Gitu.
1: Masa dia secukupnya yang boleh menanggung kita.
0: Betul.
2: Kalau macam kita sebagai perempuan, kita tak bekerja lah dulu kan. Kita cari apa yang kita boleh menampungkan untuk duit.
0: Betul.
2: Kita ataupun tolong suami ke kan.
0: Betul.
2: Banyak-banyak benda yang kita boleh buat.
0: Sebab
2: Mak Ha pun kata orang daripada pengalaman Mak Ha lah kan.
0: Betul.
2: Kita boleh meniaga. Dulu kan boleh meniaga.
1: Betul.
2: Sikit-sikit kan. Lepas itu kita dah, bila anak kita dah besar, kita dah bagi pelajaran daripada duit kita yang kita usaha juga kan.
0: Betul.
2: Kita tampung kan. Lepas itu bila kita dah peringkat dah macam umur Mak Ha lah, kita tak fikir pasal duit dah. Sebab apa? Kita dah ada macam Mak Ha lah, ada pencin lah sikit lah kita orang kan. Jadilah kan.
0: Betul.
2: Kita tak ada fikir lain dah. Nak dah masing-masing hal kan.
0: Betul.
2: Jadi kita pandai-pandailah. Itu pun kata orang, kalau macam kita fikir macam mana, tapi Allah yang nentukan kan.
0: Betul. Tapi
2: kita doa je lah.
0: Doa
2: itu
0: dan
2: dia.
0: Usaha tu. Takkan kita kalau kita doa tanpa usaha pun tak boleh. Kalau kita kata tak berdoa, tak minta pada Tuhan yang satu pun tak boleh juga. Sombong sangat kita tu.
2: Betul. Abang kata orang apa, ulat dalam batu pun boleh cari makan, kata orang itu umpama kan. Kita peganglah umpama yang macam tu kan.
0: Betul. Takkanlah ulat boleh ni, kita nak duduk saja.
2: Kita manusia, kita ada akal kan. Tapi orang sekarang pandai, bukan nak kata dia ada.
0: Dia betul.
2: Dia kerjaya dia apa. Kalau tak ada kerajaan, swasta. Tak ada swasta, dia orang berniaga.
0: Berniaga, betul.
1: Orang sekarang pun dah ada kesedaran tu.
0: Betul, sebab sekarang ni penting.
2: Sekarang orang dah pandai dah, kata orang nak cari duit boleh kan.
0: Betul-betul.
2: Kesenangan sekarang dah ada. Itu je lah pendapat Maha lah kan.
0: Kita kena setuju pendapat
1: kita
0: Maha.
1: Kita memang sangat setuju, betul.
0: Hari ni pendapat pendengar kita semua yang
1: lagi-lagi
0: terbaik.
1: Lagi-lagi pendapat mak-mak ni kan.
0: Dia lain sebab dia nak yang terbaik untuk anak dia.
2: Bukan lagi mak, dah opah.
1: Dah opah dah. Macam opah Mira lah.
0: Sebab kita dah rasa dulu Maha kan. Jadi kita nak yang terbaik lah untuk generasi akan datang.
2: Tapi kita sebagai orang Islam, solat jangan tinggal.
0: Oh ya, itu paling penting. Itu paling penting solat lah kan.
1: Harta ke apa ke, kalau lupa Tuhan pun tak boleh juga.
0: Tak jadi apa. Okey Maha, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Maha. Bye. Assalamualaikum
2: semua.
1: Waalaikumsalam.
0: Love you too Maha.
1: Love you Ma.
0: Bye. Hari ni seronok pendengar kita semua bagi pendapat yang sangat-sangat kata bernas lah.
1: Betul.
0: Tapi betul juga sebenarnya sekarang ni dua-dua pun perlu bekerja. Mungkin kita tak mampu nak kerja dari segi kepejabat, tapi alternatif lain berniaga. Banyak sekarang.
1: Dulu pun dah ada dah alternatif tu. Lagi sekarang lagi banyak lah. So sekarang walaupun zaman dah berubah, lagi banyak cara kau boleh orang kata saling-saling membantu tu dalam perkahwinan.
0: Tapi itu pun namanya cinta juga. Sebab apa? Bila ada dia cinta, dia sanggup buat apa saja untuk membantu memudahkan urusan.
1: Jadi betul lah tu, dua-duanya penting. Bukannya lah kita titik beratkan satu tu je. Balance.
0: Alright. Okay,
1: menutupi ruangan
0: kita. Jadi terima kasih buat anda yang telah pun bersama dengan kami dari 6 pagi tadi.
1: Sampailah kita dah dekat pukul 10 dah ni.
0: Dah dekat pukul 10, kejap je rasanya kan. Dan juga selepas ini anda akan ditemani rakan tugas
1: DJ Mas dan juga akan bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk rancangan Mufassirin pada jam 11 pagi. Tapi sekejap lagi kami akan tinggalkan koma dengan berita dunia yang akan disambung saya ke Nasional FM.
0: Jadi terus setia bersama dengan kami.
1: Jangan lupa saksikan kami berdua minggu hadapan pula.
0: Minggu depan kita nak cerita pasal apa lagi minggu depan. Nanti kita tengoklah
1: kita korek lagi
0: topik yang sesuai untuk kita gebang pada hari Isnin. Okey, jadi semua jumpa lagi semua. Assalamualaikum.
1: Bagi salam pula.

ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: aja.
1: Baik, terima kasih untuk koma aja di Perak FM pastinya 10.23 minit pagi. Assalamualaikum, salam pertemuan untuk edisi hari ini, hari baru, minggu baru. Ya, kita melangkah ke 5 hari bulan Oktober 2026 Masihi, hari Isnin ataupun hari Senayan kita panggil ya, dan kalender Islam kita 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mengambil alih tugas dari rakan-rakan DJ Mira dan juga DJ Finas yang baru saja tamat tugasan konti menemani koma untuk segmen sebelumnya, iaitu Gegar Pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Dan kini giliran teman pula Mas Lita Muhammad Lut kembali bertugas untuk menemani hari koma dari jam 10 pagi hingga ke 2 petang. Macam biasa jugalah, ada hiburan, ada informasi yang kita sajikan, dan moga-moga terhibur dengan lagu-lagunya dan sikit sebanyak info-info yang dapat kita kongsikan bersama. Jadi nantikan kalau hari Senayan, pastinya kita ada rancangan Mufassirin jam 11 pagi nanti untuk jam yang seterusnya ya. Jadi terus dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma di mana saja berada. Dan terima kasih banyak-banyak menjadikan Perak FM sebagai sebahagian dari hidup koma. Ya, menemani hari koma 18 jam sehari gitu.

0: tahu semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
2: Okey, nantikan Mufassirin yang akan bersiaran secara langsungnya di Facebook Perak FM nanti ya, untuk jam yang seterusnya, jam 11 pagi. Ya, insyaAllah. Baik, selamat pagi diucapkan untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM ya. Mulakan hari dengan niat yang baik, hati yang tenang dan penuh dengan syukur. Dan yalah, kita ukirkan senyuman, kerana senyuman itu sedekah yang paling mudah. Dan moga-moga kita terus bersemangat untuk melalui hari ini, kerana hari ini adalah peluang baru untuk kita berjaya. Dan jangan lupa satu lagi, bersyukur, kerana yalah, masih lagi diberi nikmat kehidupan. Dan teruskan usaha kita untuk menjalani hidup ini. Tanpa usaha takkan berjaya, kata orang kan. Jadi usaha untuk mencari rezeki kan, gitulah usaha kita, kerana rezeki tak datang menggolik kan. Dan juga perlu tanamkan keyakinan dalam diri, kerana Allah sentiasa bersama orang yang berusaha dan juga berdoa. Dan hari ini insyaAllah pasti ada yang baik kan. Dan kita jangan lupa untuk terus doa, usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menjalani apa saja ataupun melaksanakan apa saja urusan kita hari ini. Moga dipermudahkan. Baik, kalau nak menyembang, boleh aja hantarkan ke WhatsApp RFM 010-200-7055. Terus dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma.
3: Hai, jangan lupa dengarkan hanya di Perak FM. Untuk koma

0: Pastikanlah hidup ini lebih bererti. Jangan lewatkan masa-masa indah hari ini. Buatlah sesuatu yang berharga untuk dirimu dan orang lain. Radio Malaysia Perak FM menghargai masa.
1: Mohlah dengar yuk.
2: Mohlah dengar yuk. Perak FM untuk koma aja.
3: Ya, terima kasih di mana saja berada mendengarkan Perak FM Yop dan juga Yong. Dah pun 10.54 minit pagi. Kita nantikan untuk jam yang seterusnya, jam 11 pagi kepada koma yang sentiasa mengikuti Mufassirin. Bersama dengan yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz kita. Ya. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi surah Al-Waqi'ah. Baiklah, apapun nantikan hari Jumaat ini pembentang dengan belanjawan 2027 ya, yang akan disiarkan secara langsungnya di TV 1 RTM ya, hari Jumaat 9 Oktober 2026 3 petang hingga 7.30 minit malam. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Juga boleh menonton secara dalam talian aplikasi RTM Klik kita ya. Okey, juga untuk koma yang ingin menonton FIFA ASEAN Cup 2026 ya, hari ini perlawanan tempat ketiga Malaysia menentang Vietnam jam 4.48 minit petang. Jangan lupa saksikan FIFA ASEAN Cup 2026 di saluran sukan dan juga di aplikasi RTM Klik kita. Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam untuk perlawanan tempat ketiga 4.48 minit petang ini. Okey, terus bersama kami di Perak FM, pasti ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insyaAllah.
1: Baik, hari ini hari Senayan kan, untuk kita bersama menerusi rancangan Mufassirin. Alhamdulillah, dah pun bersiaran langsung di platform Medsos Perak FM ya, untuk kita bersama menerusi Mufassirin. Dan tanpa membuang masa lagi, kita nak bersama dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz kita. Assalamualaikum Datuk.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Apa khabar Datuk?
0: Alhamdulillah, cantik flash eye. Warna-warna cintaku.
1: Oh, kalau tadi atas permintaan Datuk eh.
0: Ya, kian pudar bersama malam yang gelap gelita. Alhamdulillah. Tapi Mufassirin tidak sentiasa gelap gelita. Kerana Al-Quran itu adalah cahaya.
1: Penerang.
0: Ya, penerang. Al-Quran adalah sesuatu yang memberikan jawapan kepada setiap persoalan, bimbingan kepada apa yang kita nak buat. Sebab itu kalau kita berpisah dengan Quran, itulah gelap gelita. Kalau kita berpegang dengan Al-Quran, itulah terang benderang. Cahaya yang menerangi. Jadi sebab itu kita dipanggil kitab munir. Kitab yang bercahaya, yang menerangi kegelapan. Kalau orang panggil Al-Quran itu apa? Kitab yang menerangi. Dan hari ini bila kita sebut menerangi saja, terus studio kita pun terang. Dan digelap. Telah pun diterangi.
1: Terima kasih Fizan. Mira. Okey, jadi begitulah. Sebab apa pencahayaan ni memang penting ya.
0: Betul.
1: Kalau kita nak bersiaran langsung macam
0: ya, ni. Ada ya? Ketikanya kita perlukan suram. Supaya menimbulkan suasana romantik. Ada masanya kita memerlukan kegelapan. Ada masanya kita memerlukan cahaya yang terang benderang. Bilakah masa yang suram-suram itu adalah suasana untuk berdialog. Berdialog dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Cahaya antara ada tak ada gelap. Ya, sebab tu nama dia bermunajat. Jarang orang bermunajat dalam terang benderang. Jarang orang yang bermunajat dalam gelap gelita. Dia di antara cahaya dengan gelap. Sebab tu orang Arab dia ada satu, di rumah dia, dia dinding, ada lubang. Kemudian di lubang itu ada cahaya, diletakkannya pelita. Jadi pelita itu akan menerangi dinding yang sekitarnya, di dalamnya, dan menerangi kegelapan di luar. Dan mereka menggunakan minyak, bukan guna minyak diesel, petrol macam kita ni. Mereka menggunakan lemak binatang. Lemak binatang tu sebagai pembakar api. Maka dia campur dengan minyak zaitun. Maka dia menghasilkan satu cahaya yang sangat indah. Maka saat itulah manusia bermunajat dengan Tuhan. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ada manusia yang tidak memerlukan cahaya. Bila? Apabila kita tidur. Nabi kata bila awak tidur, padamkanlah lampu-lampu awak. Kerana apa? Kerana tidur di dalam kegelapan itu yang tidak ada cahaya itu menghasilkan metabolisme badan yang sihat. Orang yang sihat akan terhasil badannya daripada metabolisme yang sihat. Metabolisme yang sihat berjalan pada waktu tidur. Bila dia tidak diterangi dengan cahaya dan sebagainya, maka dia akan menjalankan kerja dengan baik. Sebab itu Nabi berpesan, kalau nak tidur, tutup lampu.
1: Tutup lampu, ya.
0: Ada masanya kita perlukan cahaya. Sekarang kita di waktu siang, supaya kita tidak teraba-raba. Kalau masih teraba-raba di dalam waktu siang, maknanya ada sesuatu yang kita perlu perbaiki. Itulah pentingnya cahaya. Sehingga Allah letakkan di dalam Al-Quran satu surah, namanya surah An-Nur. Surah cahaya.
1: Nur tu cahaya.
0: Ya, betul. Nur maslita.
1: Nur Amira.
0: Nur Amira, ya.
1: Baik, itu dia sedikit mukadimah daripada Datuk ya. Kesinambungan daripada lagu tu tadi, Suatu Masa dari Datuk M. Nasir.
0: Datuk Kazim.
1: Datuk Kazim. Baik, Datuk. Jadi, terima kasih mana yang dah pun menonton ya. Sama ada di TikTok Perak FM kita dan juga di Rumah Biru kita. Ya, ini yang menjayakan secara langsung kita. Terima kasih kita ucapkan kepada DJ Amira dan juga DJ Fizan kita Double Banking ni. Oh, untuk menjayakan apa saja rancangan kita menerusi FB kita lah, Datuk eh.
0: Ya.
1: Baik, ya Datuk. Jadi difahamkan kita nak sambung lagi surah
0: Al-Waqiah.
1: Ayat ke-13.
0: Ya, insya-Allah. Baik. Kita cuba pada hari ini sampai ayat yang ke-26. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Di antara sabiqun itu, as-sabiqun itu ialah sekumpulan besar daripada orang-orang yang terdahulu dan sebilangan kecil daripada orang-orang yang datang kemudian. Baik, kita dah baca pada ayat-ayat yang sebelum daripada ini tentang golongan yang dipanggil as-sabiqun. Orang yang segera, orang yang awal-awal memeluk agama Allah, yang beriman kepada Allah, yang membantu agama Allah. Maka kalimah sullatun membawa maksud jama'atun ghaira mahsuratin al-adad. Mahsurati al-adad. Sekumpulan besar manusia tanpa hak bilangan. Itu nama dia sullah. Sullatum minal awwalin. Sullah maknanya sekumpulan besar manusia tanpa hak bilangan. Apa jumlahnya? Wallahu a'lam. Maka nama perkataan dia ialah sullah. Maka manapala perkataan al-awwalin ialah yang termaksud dengan umat-umat yang terdahulu. Kalimah-kalimah yang membawa maksud yang terdahulu dan al-akhirin membawa maksud dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: yang beriman kepada Allah, hanya Allah sajalah yang mengetahui. Dan kata Allah, wa qalilum minal akhirin. Yang umat Nabi Muhammad ni pun ada juga. Ada juga. Tapi sikit. Oh, sudah. Sebab tu kalau boleh kita nak masuk pada golongan yang sikit ini. Golongan sikit yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran ni banyak. Contoh dia, Allah kata qalilam ma tashkurun. Sedikit sangat orang yang bersyukur. Maknanya ramai tak bersyukur. Allah kata qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sangat orang yang beringat. Maknanya ramai orang yang tak beringat. Maka sebab itu ada orang yang dia kaji ayat-ayat ni, dia kata, ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan yang sedikit. Kita kalau boleh nak jadi orang ramai.
1: Orang yang ramai.
0: No, ada followers ramai. Lagi pengikutnya sama tu. Pengikutnya ramai, like-nya ramai, kawannya ramai. Tapi Allah Ta'ala sebut, sikit orang di hari kiamat, dekat-dekat nak kiamat ni, di akhir zaman ni, orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu ada ulama-ulama ni yang dia fikir panjang. Dia kata, ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan sedikit. Orang tak faham. Orang nak isteri banyak, ramai anak, ramai banyak duit, engkau nak sikit pula. Rupa-rupanya dalam Quran sebut sedikit yang beriman, sedikit yang bersyukur, sedikit yang mengambil pengajaran. Alangkah untungnya kalau aku termasuk dalam golongan yang
1: sedikit.
0: Itu maksud al-akhirin. Maka kata dia, pendapat ini dipegang oleh Ibnu Katsir daripada Mujahid. Hasanul Basri mengatakan, al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, dan al-akhirin adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya juga mengatakan bahawa ini berasaskan hadis Nabi, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami adalah umat yang terakhir di dunia tetapi terawal di hari akhirat. Sebab itu kalau orang sebut al-akhirin, maknanya kita lah umat yang akhir. Kalau sebut al-awwalin, orang dulu-dulu. Kata Allah, banyak orang yang bersama dengan nabi-nabi yang terdahulu, tapi sedikit di akhir zaman ni yang bersama ni. Jadi kita takutlah kita ni termasuk dalam golongan sedikit ni. Golongan banyak yang lawan Allah, golongan ramai yang lawan Tuhan. Itu yang kita takut. Baik, Nabi kata, umat aku, kami ni adalah orang yang akhir di dunia, tetapi kami adalah orang yang terawal di negeri akhirat. Oh, hebat kita ni, umat Nabi Muhammad ni. Kita adalah umat terakhir di dunia, tapi dibangkit, disoal, dimasukkan ke dalam syurga yang paling
1: awal.
0: Ada orang tanya saya, ustaz, kalau begitu tak adil lah Tuhan. Tak adil lah Tuhan. Kenapa pula? Iyalah, umat Nabi Nuh dah berapa lama matinya, ustaz? Dah ribu-ribu tahun, mereka pula lama nunggu, ustaz. Itulah kelebihan. Kelebihan bermakna sesuatu yang lebih. Kelebihan jadi umat Nabi Muhammad, itulah dia. Kerana Nabi Muhammad tu penghulu kepada segala Nabi, penghulu kepada segala makhluk yang paling mulia makhluk ni, Nabi Muhammad. Takkan tak ada keistimewaan. Saya hari ni tetamu Radio Perak FM, Mufassirin, mesti ada keutamaan, keistimewaan. Apa dia? Orang lain tak boleh pakai. Ini benda apa ni, cikut di kepala ni? Kan? Headphone. Orang lain tak boleh pakai, saya boleh pakai. Kenapa ustaz pakai? Saya kan tetamu. Maka dapatlah mikrofon. Saya kan tetamu, dapatlah kursi. Itu kan tetamu, lebih pada orang. Yang tak tetamu, duduk luar ya. Lalu balik cermin tengok sana. Jadi itu kelebihan. Kalau yang di luar yang datang tengok program kita pun dapat headphone seorang, apa keistimewaan dia? Jadi Nabi itu istimewa jadi sisi Allah, maka umat dia pun istimewa. Yang kedua saya kata, memang kita adalah umat yang terakhir, tapi yang terawal di akhir kiamat. Sebab apa? Sekarang DJ Mas belikan sekilo tepung atau pegula lah, sekilo gula. Bubuh dalam satu balang. Balang masuklah gula tu bawa. Sampailah yang tak atas. Yang tak atas. Kemudian tutup. Penuh dah tutup. Okey, sekarang DJ Mas nak bancuh kopi. Gula yang bahagian mana ambil dulu?
1: Atas
0: lah. Mana ada orang pergi seluruh bawah tu, terhabur lah di atas. Begitulah kita dengan umat Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang terakhir. Maka kita yang terawal dibangkitkan. Kitalah yang terawal disoal. Kitalah yang terawal dimasukkan ke dalam

0: syurga dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat 13 ini sulatun minal awwali menerangkan bahawa as-sabiqun al-muqarrabun ialah orang yang berlumba-lumba dan terawal dalam melakukan kebaikan di kalangan umat yang terdahulu. Mereka ialah sekumpulan besar manusia yang tidak dapat dihadkan jumlah mereka sejak zaman Nabi Adam sehinggalah zaman sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia golongan yang berlumba-lumba nak buat kebaikan yang hebat ini? Yang hebat ni siapa dia? Yang hebat ini ialah golongan yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, iaitu golongan yang sebelum daripada Nabi Muhammad yang berlumba-lumba menolong nabi-nabi mereka, yang membantu nabi-nabi mereka, yang beriman kepada Allah di zaman dahulu kala. Mereka berlumba-lumba membantu agama Allah. Berapa jumlahnya? Dia kata tadi tak boleh nak dikira. Terlalu ramai. Daripada zaman mana ni ustaz? Daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Hari ni ada viral dekat Titi. Viral di media sosial tentang satu fosil. Fosil. Kononnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Satu bentuk dah bongkah jadi macam bentuk batu, sekarang ditemui di Turki. Yang disebut sebagai Noah Ark di situ. Jadi ialah Allah sebut summastawat alal judi. Kemudian kapal Nabi Nuh itu mendarat di atas bukit yang nama dia Judi.
1: Judi.
0: Yang dia jumpa sekarang di bukit Ararat di Turki. Jadi orang buat kajian, saintis buat kajian, masyarakat tempatan buat kajian. Ararat tu apa? Judi tu apa? Jadi ada kaitan di antara judi dengan Ararat. Macam kitalah Banjaran,
1: Sitiwangsa,
0: gunung-gunung Korbu, gunung-gunung Tahan. Semastawat alal judi. Ada yang kata judi itu macam gunung Tahan. Banjaran titi Wangsa. Macam itulah Ararat dengan judi itu lebih kurang macam itulah kata dia orang. Saya cuma nyampaikan, cuma saya nak sebut. Yang pertama, saya nampak imej yang dipaparkan tu lebih kepada imej AI. Si ada orang berjalan atas dia. Boleh duduk berjalan tebing, duduk tengok kaki lima, apa nama? Orang panggil apa? Tepi dek kapal tu. Boleh tengok. Oi, kalau itu kapal Nabi Nuh, bukan macam itu. Itu AI. Sebab tu kita berhati-hati. Sampai boleh duduk tengok di bawah. Sampai Nabi Nuh saja tinggi rupa kata tinggi. Tinggi saja rupa hasta.
1: Dulu-dulu.
0: Yang kedua, kapal Nabi Nuh mengangkut binatang. Dan binatang bukan kecil-kecil. Banyak, besar, ramai orang. Ini ada benda binatangnya. Jadi kalau besar itu saja nampak, sampai orang boleh nampak, sampai orang boleh nampak berjalan di atas kapal tu, itu dah kena kaji balik ni tuan-tuan. Sebab tu memang kadang-kadang kita meyakini, memang wajib meyakini kebenaran Al-Quran. Tetapi kita kena berhati-hati, ada orang yang manipulasi daripada benda-benda ini. Sebab tu kita kena tanya pada diri kita, betulkah berdasarkan pada Quran? Sebab Al-Quran itu kan jawapan. Al-Quran itu menjawab segala persoalan. Al-Quran itu cahaya, menerangi. Ada orang kata, saya nak pergi umrah ni di Jemas.
1: Ya, bila tu Datuk?
0: Hari Khamis ni insyaAllah saya berangkat.
1: Khamis ni.
0: InsyaAllah saya berangkat. Hari Rabu saya keluar.
1: Patut ada yang bagi tahu ni. Tolong mendoakan saya katanya.
0: Doa untuk apa tu?
1: Datuk nak pergi umrah tu.
0: InsyaAllah
1: sentiasa. Ada tadi saya terpandang.
0: Kenal aku dalam doamu sentiasa. Ada orang kata, ustaz, saya tak naklah pergi umrah. Takut.
1: Kenapa pula?
0: Kan itu yang dia hantar tentera drone-drone tu perang-perang dekat Mekah tu. Rasa macam ya Allah takutnya, tak nak pergi takutnya. Okey, kita tanya Quran. Quran jawab apa? Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, demi negeri Mekah yang aman. Allah kata Mekah adalah aman. So pergi sajalah. Awak yakinlah dengan Quran, itulah nur. Kalau kita tengok yang lain, memanglah lalai tak keluar rumah. Duk dimanjain, tak ke mana, takut bom tu dia. Allah dah kata aman, amanlah, pergi je lah. Kalau mati pun alhamdulillah, mati di Mekah, mati di tanah suci, apa masalah je.
1: Yang terpilih tu,
0: ha, jarang orang mati di Mekah tanam di Tambun. Jarang orang mati di Mekah bawa balik mayat dia tanam dekat kubur Gurak. Jarang. Bila mati di Mekah, tanam di Mekah, kemuliaan di tanah suci. Sebab itu tuan-tuan sidang pendengar mufassirin yang saya muliakan, bila kita mendengar sesuatu berita, tolonglah siasat. Kerana itulah diterangkan oleh Al-Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Baik, kita lihat daripada surah Ali Imran ayat 146 menerangkan golongan yang terdahulu. Kata Allah, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berperamai daripada nabi-nabi yang terdahulu telah berperang disertai oleh ramai orang-orang yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah. Mereka tidak merasa lemah semangat kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Mereka tidak lesu dan mereka tidak mau tunduk kepada musuh. Ingatlah, Allah sentiasa menyukai orang-orang yang sabar. Sebab itu golongan yang membantu nabi-nabi di zaman dahulu sangat ramai. Sehingga Allah Ta'ala sebut sulatum minal awwalin. Ramai sungguh yang bantu orang di zaman dulu untuk agama Allah. Sampai ulama-ulama tafsir mufassirin kata tak terkira banyaknya. Tapi sayang, yang tak tolong agama Allah di akhir zaman ramai pula. Sikit pula yang bantu agama Allah. Sebab itu saya katakan tadi, jom kita masuk golongan yang sedikit, yakni golongan tak ramai pun yang menolong agama Allah, dan itulah golongan yang diredhai oleh Allahu Subhanahu Wa Taala. Baik, kita rehat seketika.
1: Baik, okey. Jangan lupa untuk terus menonton ya di TikTok Perak FM, juga di Rumah Biru Perak FM ya. Terus bersama Mufassirin.
0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.

0: Okey, itu dia selingan sikit ya menerusi mufasirin kita 11.28 minit pagi untuk kita terus bersama ya dan kita nak sambung lagi Datuk ya dan terima kasih Datuk.
1: Betul.
0: Kita tengok di TT dah mencecah 12.9k dah yang share dan like.
1: Kita share dan like hari tu kita target 100,000 orang kan. Jadi apa salahnya kali ini pun kita share dan like lagi boleh mencecah mungkin 150,000 orang pada kali ini sebab minggu depan saya cuti.
0: Datuk umrah ya Datuk
1: umrah mufassirin tak adalah live pula jadi sementara nak dapatkan datang lagi sekali minggu pula baik anda share dulu ramai-ramai anda like ramai-ramai target kita 150,000 orang pada pagi ini. Sekarang penonton masih belum lagi mencecah 1,000 orang, insyaAllah kita share, kita ajak kawan-kawan kita untuk menonton sama-sama rancangan mufassirin, begitu juga di FB kita. Terima kasih kepada semua penonton di muka buku kita. InsyaAllah kita target, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi ini ada manfaat tentang al-awwalin dan al-akhirin.
0: Al-awwalin
1: dan al-akhirin, insyaAllah. Baik, kita sambung. Kemudian pada ayat yang ke-14, waqalilum minal akhirin, menerangkan bahawa as-sabiqun al-muqarrabun di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat hanya sebilangan kecil sahaja. Golongan yang nak bantu, yang nak, kata dia golongan ni sikit, tak ramai. Sudah. Macam mana yang kata tak ramai ni? Sebab itu kita ni kena rujuk kepada para ulama. Ulama akan menerangkan apa makna ayat ini. Contohnya Al-Qurtubi mengatakan, kenapa Allah kata orang dulu-dulu, zaman Nabi dulu yang banyak bantu Nabi-Nabi mereka. Ramai sampai tak terkira banyak dia. Kata Al-Qurtubi, itu berdasarkan kepada jumlah Nabi. Jumlah Nabi ramai, maka umat dia pun ramailah. Jumlah Nabi ni 100,000. Jumlah Rasul ni 100. Yang wajib kita kena ingat 25 Rasul. Bayangkan tuan-tuan, satu jarak Nabi tu berapa ratus tahun. Jarak kita dengan Nabi Nuh berapa ribu, bukan ratus, ribu tahun. Jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa pun ratus tahun. Jadi macam mana tuan-tuan dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Maka kata Al-Qurtubi, kalau dijumlahkan keseluruhan umat, daripada kita katalah daripada umat Nabi Nuh alaihissalam sampailah umat Nabi Isa alaihissalam, agak berapa bilion manusia. Maka ramailah yang membantu Nabi pada masa itu. Kenapa nak dinisbahkan kepada umat Nabi Muhammad ni tak ramai? Sebab Nabi Muhammad ni seorang dia. Seorang dia di zaman dia. Maka umat kita ni, umat Nabi Muhammad ni, ni maka kalau nak kiranya memanglah dia menurut ramai. Yang kita ni tak ramai. Itu pendapat, apa nama, itu pendapat Al-Qurtubi menerangkan ini. Maka ayat ini bukan membawa maksud golongan as-sabiqun, golongan yang nak menolong agama Allah di zaman umat Nabi Muhammad ni sedikit. Bukan. Bahkan ramai. Ramai. Sebab berdasarkan kepada satu hadis, sahabat-sahabat merasa susah hati bila ayat ni turun. Ayat 13 ni turun. Ayat 14 surah Al-Waqi'ah ni turun. Sahabat-sahabat susah hati benar. Sebab Allah ni, Allah kata sedikit di akhir zaman ini, umat akhir zaman ni bantu agama Allah. Dia bersusah hati lah. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqqa zalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Macam mana ni? Dia kata kami bila dengar ayat ni, atardawna an takunu ruma'a ahlil jannah. Qulna na'am tardawna an takunu thulusa ahlil jannah. Qulna na'am qala atardawna an takunu syatra ahlil jannah. Qulna na'am qala wallazi nafsu Muhammad biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Ini hadis tentang ramainya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan oleh Rasulullah tadi, mudah-mudahan masuk syurga. Kerana apa? Kerana mereka adalah sabiqun, orang yang bersegera berbuat kebaikan, orang yang bersegera melakukan amalan, orang yang bersegera membantu agama Allah, orang yang bersegera membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai dalam satu hadis dia kata, Maka bila turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi susah hati. Dia berkata, ya Rasulullah, macam mana ni sikit umat Nabi ni, macam mana cerita ni? Ya, sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ni, macam mana cerita ni? Apa cerita ni? Susah hatilah. Ya. Maka ayat ini dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat yang kita baca, sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin, ayat 39 dan ayat 40. Ayat tadi disebut sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Rupanya ada ayat pada 39 dan ayat 40 menerangkan bahawa ramai umat Nabi Muhammad yang akan beroleh ganjaran syurga. Dia menjawab soalan tadi. Lalu Nabi bertanya, adakah kamu suka bahawa kamu adalah 1/4 daripada kalangan ahli syurga? Oi, kata Nabi, suka tak kamu kalau umat Nabi Muhammad ni 1/3 daripada kalangan ahli syurga ialah kita? Sahabat-sahabat suka lah. Nabi tanya lagi, suka tak kalau setengah daripada ahli syurga ialah kamu? Oh, lagi suka lah setengah. Maka kata Nabi lagi, sesungguhnya besarlah harapanku, mudah-mudahan separuh daripada ahli syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah sahabat-sahabat tadi lapang hati. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam kita nak memahami tafsiran Al-Quran, janganlah kita melihat hanya semata-mata kepada zahir ayat. Okay. Kita memerlukan ulama untuk menerangkan, memerlukan para cendekiawan, ahli-ahli tafsir yang diiktiraf daripada para sahabat Nabi, sehinggalah pada tabi'in, tabi' tabi'in menerang, baru kita faham. Sahabat Nabi dulu, mereka ada Rasulullah untuk bertanya. Sedihlah kami Rasulullah, orang sikit pula yang bersegera buat ibadat di zaman kami, macam mana yang kami nak masuk syurga? Nabi jawab, Nabi jawab, suka tak kamu kalau 1/3 ahli syurga kamu? Hai, suka benar. Macam mana kalau setengah ahli syurga adalah kamu semua? Hai, suka benar. Aku berharap pada Allah, mudah-mudahan setengah daripada ahli syurga adalah umatku. Maknanya peluang besar kita itu. Ha, jadi pengajaran daripada ayat 13 dan ayat 14, golongan as-sabiqun adalah golongan yang akan wujud sepanjang masa. Apa dia as-sabiqun? Orang yang berlumba-lumba mengerjakan kebaikan.
0: Bersegera.
1: Orang yang bersegera mengerjakan kebaikan. Orang yang membantu agama Allah, orang yang membantu para nabi dan rasul, itu dipanggil sebagai as-sabiqun. Sekarang ni di jemaah ni, Allah mengira hari. Menghitung hari. Contohnya sebab apa menghitung hari? Nak bersalin ke ustaz? Tak. Orang yang berpencen, apa yang mereka hitung? Lepas ni makcik nak pergi kuliah lah ustaz, dah pencen dah. Dulu khoja tak sempat nak pergi mengaji, sekarang dah pencen, makcik nak pergi mengaji lah ustaz. Tak sabar-sabar nak mengaji lah. Ada orang yang tak sabar-sabar nak pergi umur haji. Alhamdulillah ustaz, nama saya dah naik. Naik di mana? Naik dalam, tak apa, terjari ustaz. Nama saya dah boleh pergi haji. Ya Allah, tak sabar-sabar je ustaz. Itu cakap dekat suami, jomlah kita buat haji sekarang. Mana boleh, sekarang bukan musim haji. Oh, tak sabar-sabar rupanya. Ada orang yang tak sabar-sabar nak sedekah. Ada orang yang tak sabar-sabar, ya Allah, berlumba-lumba ni. Mudah-mudahan kita termasuk as-sabiqun. Adakah mereka ini ramai? Ya, mereka ramai di zaman dulu-dulu. Tetapi tidak kurang, tidak kalah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi berdoa, ahli syurga nanti kalau boleh setengah daripada ahli syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menunjukkan bahawa zaman dulu pun ramai orang yang berlumba-lumba nak buat kebaikan. Walaupun kita baca ramai yang menolak para nabi dan rasul. Bayangkan umat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi itu saja umur 1,000 tahun, dekat 1,000 tahun. Bayangkan kalau umur, kalau umur 1,000 tahun, kalau umur 300 tahun zaman tu agak-agak muda ke tu? Kalau umur biasa 1,000 tahun, kalau mati umur 300 tahun, muda ke tu 300 tahun?
0: Muda.
1: Muda lah. Ha, bagi kita 300 tu jalan bapak tu kan. Ha, kau dah rentik rupanya. Bagi dia meidak. Sebab tu kita baca dalam kitab-kitab orang-orang dulu menulis. Ya, satu makcik zaman itu menangis. Kenapa meninggal makcik? Anak saya meninggal muda lagi. Berapa umur dia? 300 tahun. Zaman Nabi Noh, 300 tahun. Menangis muda lagi, mati dah. Disebut kepada kita, satu dah hari akan datang satu umat. Umur mereka pendek-pendek je. 60, 70 tahun je umur. Tetapi buat rumah sudah sebesar-besar mahligai. Padahal dia menak tinggal sekejap saja. Saya fikir tuan-tuan, adakah umat itu berlaku kepada kita? Umur pendek tapi rumah Masya Allah, Subhanallah, macam nak tinggal ribu-ribu tahun. Saya fikir tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, ayat ini menggambarkan kepada kita, jadilah golongan as-sabiqun, yang berlumba, yang cepat, yang bersegera untuk beriman kepada Allah. Dan golongan ini bukan setakat ada di zaman dulu, malah juga banyak di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-15. Ala sururim mawduna muttaqina 'alayha mutaqabilin. Jadi orang yang as-sabiqu ini masuk ke mana? Syurga. Itulah sebesar-besar nikmat, sebahagia-bahagia nikmat ialah masuk syurga. Jadi ustaz sekarang ni sebesar-besar nikmat lah di dunia ni dah. Allah kurniakan anak, saya dapat nikmat ustaz. Menangis kan dapat anak kan. Saya bahagia ustaz, anak saya ustaz. Ya ke bahagia? Bukan hari ni anak tu tanpa makcik ke? Anak tanpa mak, bayangkan. Nikmat apa? Rasa ustaz saya bila dapat suami tu rasa Masya Allah. Kan kita cinta kan? Cinta konon masuk 2 bulan terajang ya awak dah cerai. Macam mana? Sebab tu dunia ni bukan nikmat kau eh. Dunia nikmat sementara je. Ada suami menyusahkan, ada isteri menyakitkan, ada rumah meletihkan, ada anak sakit jiwa. Sakit jiwa. Walaupun kita boleh menyanyi. Menyanyi syair je. Alangkah bahagia bersama, bagai dalam syurga bersama, seandainya lama tak dengar lagu Kafir Hamli kan, dunia fana. itu liriknya, hakikat dia apa. Berapa banyak yang berendam air mata. Sebab itu yang tak ada air mata, yang tak ada sedih, yang tak ada masam, yang tak ada mencuka, di mana? Syurga. Jadi target syurga. Berapa ramai yang kecewa, yang ingatkan hujan sampai panas sampai ke petang ustaz, sudah pukul 10 hujan ustaz. Kan ingatkan rumah tangga saya bahagia ustaz. Tak tahu lah, saya besarkan anak-anak saya sendiri ustaz, tak tahu. Nampak til jannah konon. Sebab tu kita berusaha mencari dalam syurga. Dan kalau kita sekarang susah dalam dunia, sakit dalam dunia, sementara seseksa-seksa neraka, seseksa-seksa tempat, seazab-azabnya adalah neraka. Baik, sekarang kita baca tempat. Orang yang sabiqun, di mana tempatnya? Mereka duduk dalam syurga di atas tahta-tahta kebesaran yang bertahtakan permata, sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan. Oh, ni dia. Sekarang kita mula cerita tentang keadaan di dalam syurga. Apa dia? Ala sururim maudunah. Mereka itu duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata. Surur, kita sebut sarir. Sarir ni dia katil. Katil, single. Kalau banyak-banyak nama dia surur.
0: Surur.
1: Singular, sarir. Plural, surur. Boleh faham? Singular satu, plural banyak. Kalau seorang nabi, nama dia rasul, singular. Kalau plural, rusul.
0: Rusul.
1: Nyesel aku jadi DJ hari ni. Kena tanya lah pula.
0: Tak boleh belajar orang tu.
1: Kalau seorang Nabi, seorang Nabi, nama dia Nabi. Kalau ramai-ramai Nabi, Ambiya. Kalau seorang Rasul, Rasulullah. Seorang Nabi, Nabi Muhammad, Rasul. Kalau jamak, jamak, jamak, plural, ramai-ramai-ramai, Rusul.
0: Rusul.
1: Boleh faham ya? Jadinya itu cukup. Boleh tidur lah.
0: Faham cikgu.
1: Kalau seorang Rasul, Rasul. Kalau ramai-ramai Rasul,
0: Rusul.
1: Rusul. Aywah. Kalau seorang Nabi,
0: Rasul.
1: Nabi.
0: Nabi.
1: Nabi. Kalau ramai-ramai Nabi, Ambiya. Kalau seorang wali, wali. Kalau ramai-ramai wali, Aulia.
0: Aulia.
1: Okay, ya?
0: Ambiya.
1: Ambiya para Nabi.
0: Ambiya para Nabi.
1: Para Nabi maknanya jamak lah bahasa kita, plural. Ramai-ramai, banyak gitu. Baik. Maka mereka itu duduk di atas katil-katil, saril-saril. Di sini disebutkan perkataan tahta, kebesaran. Yang dihiaskan dengan maudunah, permata-permata yang hebat. Hebat sambil berhadap-hadapan masing-masing. Nombor satu, dalam ayat 15 Allah cerita gambaran mereka itu syurga tu apa dia. Apa yang awak ingin? Nombor satu Allah Ta'ala sebut tahta. Sebab apa? Sebab di dunia ni sekarang, yang tahta itulah yang direbut orang. Betul tak?
0: Tahta.
1: Tahta, kekuasaan, puncak kuasa.
0: Singgah sana.
1: Singgah sana. Yang ni yang orang rebut sekarang, daripada muda sampai ketua. Tak payah rebutlah bang, pergi berebutlah syurga. Tahta, kekuasaan, pangkat, darjat dalam dunia ni, 5 tahun, 2 tahun habislah. Tapi kadang-kadang bergaduh sampai ke mati. Bertekak, bergaduh, tak seronok hidup, kawan hilang, semua hilang menung. Hidup kita ni kerjanya berebut jawatan. Kenapa tak berebut surur maudunah? Allah kata pilah rebut surur maudunah. DJ Mas boleh dapat, DJ Fizan boleh dapat, DJ Kazim boleh dapat. Tapi sayang, orang tak nak berebut kebahagiaan. Orang nak berebut dalam dunia ni, saling jatuh menjatuh, saling kutuk mengutuk, tu macam mana? Dan kata dia, muttaqina alaiha mutaqabilin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Surah Zuruf ayat 71. Di dalam syurga itu disediakan segala apa yang diingini oleh nafsu dan dipandang indah oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya. Mereka duduk di atas katil-katil dan tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan emas dan permata. Mereka berbaring bersandar di atasnya sambil berbuat riang gembira sesama mereka. Berhadap di antara satu sama lain, ayat ini menggambarkan mereka mengecapi nikmat syurga dalam keadaan tenang dan yang sangat bahagia. Maksud yang dikatakan ayat ini, Ibnu Asyur berkata, min tamamin na'im lima fihi minal ansi bimushahadatil ashabi wal hadithi ma'ahum. Berhadap-hadap antara satu sama lain merupakan kesempurnaan nikmat, kerana dengan melihat dan berbual-bual dengan teman-teman secara berdepan akan mewujudkan kemesraan dan kegembiraan. Cuba DJ Mah duduk sorang-sorang. Pergi dekat taman rumah tu ada buayan. Duduk sorang. Udah ada anak ke Jordan. Duduk sorang. Apa rasa duduk sorang-sorang? Tak tahu. Kalau berdua, bertiga, berempat, seronok dah duduk. Oh, lagi seronok.
0: Ya, ada nyembang.
1: Itulah nikmat dalam dunia. Cuba orang duduk menung, buat apa-apa, tak ada siapa nak nyembang. Tapi bila kita ni duduk di mana-mana pun, makan di kedai, makan di restoran, dah datang 4 orang makan, apa rasa? Seronoknya. Yang seronoknya kalau orang belanja, lagi seronok. Yang tak apa nak seronok, aku pula kena keluar duit. Asyik nak bayar ke toilet, asyik nak bayar demo ni ke toilet. Begitulah gambaran di dunia ni. Orang suka nyembang. Di dunia ni orang suka berbuat. Dan berdua pula mengadap. Dia tengok DJ dengan tetamu. Kan? Mengadap. Cuba DJ situ, terutama hujung sana.
0: Menerapa
1: nak menyembang. Aku ni anak terbuang ke apa? Ha, sebab tu kita bila tetamu menyembang. Lagi seronok. Sebenarnya berbuah seronok menyembang itu ialah dalam syurga. Duduk di atas tahta kebesaran, permatanya hebat. Nyembang seronok-seronok. Itulah gambaran orang-orang as-sabiqun. Awal-awalnya apa? Awal-awalnya ialah mereka akan mendapat nikmat berbual, berada dalam keadaan menyembang di atas katil-katil, tahta-tahta singgasana yang hebat-hebat. Masing-masing tunjuk aku tunjuk hang menyembang. Itulah kenikmatan nombor satu. Balasan yang Allah Ta'ala sebut kepada as-sabiqun. Yang disebut dalam ayat yang ke-13 tadi. Wallahu'alam. Kita rehat sebentar aja.
0: Okey, kita rehat sekejap dan kembali bersama Mufassirin.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.
1: Baik, diam tak diam dengan selingan lagu itu tadi, Dato' yang bawa kita ke 11.54 minit pagi.
0: Betul,
1: dah Dato'.
0: Dah habis dah rasa ke, cepat.
1: Dah ujung-ujung.
0: Sebab tadi kita memberi peluang kepada anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar-pelajar daripada universiti yang menjadi intern di penyiaran Perak ni.
1: Latihan
0: mereka. Jadi sebab kita nak menyantuni mereka, kita berhenti sekejap tadi dan menyiarkan lagu untuk anda. Bagi tuan-tuan yang menonton TT, menyantun media sosial FB kita, anda dapat saksikan mereka bersama dengan kami dalam studio sekarang.
1: Comel-comel semuanya ni berkabur.
0: Saya tak tengok.
1: Baik, Datuk.
0: Baik. Jadi kita lihat tuan-tuan yang saya muliakan. Yang terakhir, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Tak, okey. Yang tadi, gambaran nikmat syurganya DJ Mas. Bila mereka duduk dalam syurga, lepak, relax, berhadap-hadapan,
1: nyembah-nyembah
0: atas-tahta-tahta suruh tadi. Kalau satu suruh apa dia? Sudah. Itulah faktor-faktor yang menunjukkan
1: Faktor usia
0: kan. Sarir. Kalau ramai-ramai banyak suruh baik. Kalau seorang rasul,
1: Rasul.
0: Kalau banyak-banyak rasul. Aiwah. Baik. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dilayan oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar sekitar mereka. Yatufu, tawaf. Kita sebut tawaf. Beredar. Yatufu alaihim, beredar di sekeliling mereka. Wildan, wildan maknanya anak-anak muda yang kekal muda.
1: Well done
0: ni maknanya anak-anak muda. Anak-anak muda lelaki. Well done.
1: Bukan well done.
0: Lebih kurang tu juga lah. Kan, maknanya tuan-tuan, dalam syurga, pelayan-pelayannya bukan setakat bidadari Kak Sum. Sebab ada orang tanya, seronok lah orang lelaki dapat bidadari. Kata Kak Sum macam mana?
1: Bidadara?
0: Bidadara ke? Itu kelapa dara Kak Sum. Bob tenang lah Kak Sum. Jadi Kak Sum, Allah ni maha adil. Jadi Kak Sum lah yang akan menjadi bidadari nanti. Ketua bidadari lagi hebat daripada bidadari. Dan mereka akan dilayan oleh siapa? Oleh Wildan, anak-anak muda laki-laki yang takkan tua-tua, yang hebat-hebat. Jadi siapakah golongan Wildan ini? Mereka adalah anak-anak muda lelaki yang sama sebaya umurnya, sentiasa kekal berkhidmat, kekal dalam keadaan muda, tidak tua, tidak ditimpa sakit, tidak penat, tidak jemu dan tidak mati. Mereka bersifat dengan sifat yang lemah lembut, tidak kasar dan bersopan ketika melayan kehendak tuannya, yakni golongan as-sabiqun. Wajah mereka pula sentiasa berseri-seri dan tidak menampakkan kebengisan. Yang ini disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'ani wildanum mukhalladun, yang sentiasa kekal. Dan Al-Qurtubi mentafsirkan ayat ini dengan berkata, mereka kekal dalam muda, kulit yang halus dan lembut, wajah yang cantik dan baik, tidak tua, tidak berubah, dan sentiasa dalam umur yang satu walaupun zaman telah berlalu. Inilah pelayan-pelayan di dalam syurga. Jadi nombor satu, kenikmatan dalam syurga ialah boleh lepak, boleh rehat, boleh duduk-duduk.
1: Tak terbatas.
0: Tak terbatas. Yang kedua, kalau duduk saja kena bangun pula buat apa? Hello, duduk. So, mana kopi je semua? Duduk elok-elok atas buah ayam, biar ambil kopi pula. Apa rasa? Ya Allah, so, takkan kopi air kosong je, so, biskutnya mana? Sekarang duduk terus, pelayan yang datang. Nikmat tak? Nikmat dah kalau kita duduk, pelayan yang datang. Sir, your order sir. Your order please sir. Your fresh orange sir. Seronoknya. Waiter. Nampak? Begitulah dalam syurga nanti. Lebih hebat berjuta-juta kali ganda daripada pelayan-pelayan di dalam dunia. Baru dua kita belajar. Ganjaran yang menanti as-sabiqun. Ganjaran yang seterusnya kita jumpa dalam Mufassirin yang akan datang insyaAllah.
1: InsyaAllah Datuk ya. Terima kasih atas perkongsian. Mana yang sudi bersama menerusi TikTok kita, dah pun 67.7 dah tu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hmm. Itu juga di Rumah Biru kita. Terima kasih banyak-banyak untuk sama-sama kita dapat manfaat dari rancangan Mufassirin ini menerusi surah Al-Waqi'ah.
0: Ya.
1: Ya, yang diterangkan oleh Datuk, dikongsikan oleh Datuk ya. Insya-Allah Datuk, kita bersua lagi.
0: Baik.
1: Panjang umur, murah rezeki. Selamat berangkat.
0: Doakan saya selamat balik.
1: Hari kami Datuk ya.
0: Insya-Allah.
1: Baik Datuk.
0: Assalamualaikum.
1: Jadi jangan lupa untuk bersama Mufassirin setiap hari Isnin di Perak FM pastinya. Teruskan kesetiaan kau mendengarkan Perak FM.
0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.
2: Yok Yong, mau awak nak pesan sikit? Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.

0: komaja.
1: Warta Pera 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 12 tengah hari. Rakyat berharap Belanjawan 2027 memberi perhatian kepada peluasan saringan percuma, kemudahan rawatan dan penambahan petugas kesihatan. Program saringan diharap diperbanyak mengikut keperluan pelbagai golongan supaya masalah kesihatan dapat dikesal lebih awal. Kemudahan uzur juga perlu dibaik pulih selain menambah katil pesakit dan menyediakan peralatan perubatan moden khususnya di kawasan luar bandar. Penambahan doktor dan kaki tangan pula diharap dapat memendekkan masa menunggu serta melancarkan urusan pesakit di hospital dan klinik. 10 individu ditahan bersama sebuah vesel nelayan tempatan kelas C kerana disyaki menyalahgunakan lesen untuk aktiviti memancing rekreasi di perairan Perak. Pengarah Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotok berkata, vesel itu ditahan ketika rondaan kira-kira 1.7 batu nautika di barat laut Pulau Tukun Perak. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang tekong, seorang kru dan 8 pemancing. Kesemuanya warga tempatan berusia antara 16 hingga 60 tahun. Vesel itu disyaki menjalankan aktiviti memancing rekreasi tanpa kebenaran bertulis Ketua Pengarah Perikanan dan kesemua individu terbabit dibawa ke Jeti Maritim Malaysia untuk tindakan lanjut. Perak Bison menyasarkan kedudukan 3 teratas dalam saingan Liga Sepak Takraw STL yang bermula bulan ini. Ketua jurulatihnya Muhammad Tajuddin Ahmad berkata, sasaran itu realistik berdasarkan prestasi konsisten pasukan pada musim terdahulu selain komitmen pemain dan pengurusan. Kehadiran pemain kebangsaan Amirul Zazwan Amir dijangka memperkukuh pasukan selepas 2 pemain utama berpindah ke Terengganu Turtles. Perak Bison membariskan 8 pemain musim ini termasuk 2 pemain import dari Thailand yang mengisi posisi tekong. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercaya.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Komo aja, bila-bila, di mana-mana, Pera FM. Pera
1: FM. Hey, hey, hey, DJ anda di sini.

0: aja.
1: Perai FM, ibu orang beri informasi untuk koma aja. Bawa ke jam yang ketiga. Ha, dari pagi tadi, 10 pagi, sampailah ke tengah hari ni. Dah masuk tengah hari ni. Dan kalau sebentar tadi, jam 11 hingga 12, kita sama-sama dapat manfaatnya menerusi rancangan Mufassirin setiap hari Senayan. Jangan lupa ya koma, bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz kita. Baiklah, untuk jam yang seterus ini, kalau rasanya nak teman payungkan lagu yang menjadi pilihan koma, boleh hantarkan ke WhatsApp FM ya, 010-200-7055. Dan pastinya terus perkongsian kita hari ini. Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Apakah 3 hari itu? Hari kemarin yang tak akan terulang lagi dengan semua kenangan indah. Dan juga mungkin ada terselit kenangan pahitnya. Dan juga ada baik dan buruknya ya. Tapi untuk yang satu lagi hari ini, hari esok, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita mungkin belum tentu menemuinya lagi. Kan? Semuanya adalah kuasa Allah SWT. Hari esok kita memang tak tahu apa akan jadi. Ya? Dan hari ini, hari ini itulah yang kita miliki. Berbuat baiklah dan beramal di hari ini, tempat menabung amalan kita. Sama-sama kita renung-renungkan. Ya? Terus bersama kami di Perak FM.

0: bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.
1: Konflik yang berterusan bukan jalan penyudah. Nilai kemanusiaan perlu diutamakan. Akibat konflik, tubuh yang sihat kini tidak lagi mampu berdiri. Di mana kita enak menjamah makanan di meja, mereka di sana terus berjuang untuk cibisan roti. Rantaian makanan yang terputus telah meninggalkan ribuan manusia yang putus. Putus dengan apa? Putus untuk menikmati nikmatnya rezeki. Sebarkan kesedaran bukan kebencian. Sokong keamanan demi masa depan dunia. Ingat, makanan adalah keperluan, bukannya pilihan.
2: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.

0: tak berselingkuh.
1: Okay, itu dia lagu daripada Maya Fairuz Wisran dan juga Baby Shima dengan Bak Zaman. Terus bersama di Perak FM 12.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Dan mungkin ada yang sedang menjamu selera. Apa agaknya menunya makan tengah hari ni kan? Jadi kalau dah nak menjamu selera tu, jangan lupa baca bismillah dan juga lebih afdalnya doanya sekali kan. Jadi syukur kehadirat Allah atas rezeki yang dilimpahkan. Okey. Dan dalam pada itu, kita dah sedia maklum, tambah pula ibu dan ayah dah mungkin dah boleh buat perancangan awal ya, yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia kita dah pun mengumumkan sesi persekolahan 2027 bermula 4 Januari. Jadi selalunya kalau sebelum-sebelum ini bulan Februari kan. Jadi inilah ya untuk tahun 2027 dah kembali bermula sesi persekolahan untuk anak-anak kita ni ya, bulan Januari ya. Kementerian Pendidikan mengumumkan sesi persekolahan tahun 2027 bagi sekolah kebangsaan dan sekolah bantuan kerajaan akan bermula 4 Januari 2027 dan KPM memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Kumpulan A itu membabitkan Kedah, Kelantan dan Terengganu manakala kumpulan B melibatkan Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang termasuklah Perak, ya, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Dan tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan melibatkan sambutan Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Hari Deepawali, Hari Raya Korban, Pesta Keamatan, Hari Gawai, Dayak dan juga Hari Wesak dan Hari Krismas ya. Dan KPM telah menyelaras tarikh-tarikh bagi cuti perayaan sepanjang tempoh sesi persekolahan untuk tahun 2027. Yalah, ini dah bulan Oktober kan. Ada berbaki 2 bulan lagi dalam tahun 2026 ini. Gitulah ya. Dan sama-samalah para ibu bapa untuk membuat perancangan awal ya yang berkenaan dengan persekolahan anak-anak ini kan. Okey. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang sudi bersama di Perak FM ini. Maaf dipinta kalau tiba-tiba saya terbatuk dan sebagainya. Itulah dah cuti MC 2 hari dan ini kembali bertugas, tapi itulah kalau dapat batuk ni memang susah sangat nak hilang kan. Okay, terima kasih untuk namanya Wancor, katanya awak Wancor dari Kuala Lumpur ni. Nak mengucapkan selamat tengah hari kepada semua pendengar setia Perak FM. First time ni mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Selalu balik kampung on Radio Perak katanya. Dan kali ini dapat dengar live dekat RTM Click ya, sambil buat kerja. Nak mengucapkan selamat berkerja dekat Bami 97 Kacak Bergaya. Yung yang jelita, Yup yang bergaya ya. Dan semua tim pasaran keuangan dari Kuala Lumpur with love. Orang Kabur Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih. Kalau tengokkan nama di profil WhatsApp Rizwan Syahril ataupun katanya gelar dia Wancau dari Kuala Lumpur. Okey, hadir mendengarkan Perak FM. Dan satu lagi, kamu boleh mendengarkan kami melalui portal radio RTM. Jadi kalau RTM ni stesen radio ada banyak ya, 32 stesen semuanya. Jadi untuk mengikuti Perak FM boleh juga ke portal radio RTM kita. Baik, terima kasih untuk mana yang sudi mendengarkan Perak FM. Dan kalau nak buat ucapan ataupun mungkin nak selitkan lagu lagu pilihan sekitar 80-an sehinggalah yang terkini ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Perlu Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
1: Tahu.
0: Akhirnya episod ni.
2: Hai, saya Supi Rashid. Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Fera FM. Untuk kamu aja.
3: Dia mesej setiap hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Fera FM untuk kaum aja.
4: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

Okay, baru saja berlalu Niji dengan Menunggu Karma membawa kita ke 12.53 minit tengah hari. Dan seperti biasanya, jam 1 tengah hari kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari. Dan sebagai panduan kita bersama Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.7 minit tengah hari. Teruskan kesihatan korang mendengarkan Berita FM. Hiburan dan informasi untuk korang aja.

Waalaikumsalam. Teman kuat dari Ayu Kuning. Tension juga. Koma dengar-dengar kalau Pera FM. Ada hiburan, ada informasi. Untuk koma-koma aja.

0: Pera FM menerusi Pera Utara 104.1 Pera Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Green 96.2 Lenggong 94.2 Cakat Rembiat 97.3 Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7 Pera FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ikuti utama satu tengah hari sebentar lagi.
3: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.184 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dengan pengurangan defisit sebanyak RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
4: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
3: Berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
5: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
5: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus diperluaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
3: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Sri Dr. Ramli Mohd Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
6: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikan kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
3: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
8: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahagia akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
3: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Maendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menjujaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: terbaik iman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk koma aja.
2: Baiklah, kembali kita bersama di Perak FM, hiburan berinformasi. 1:15 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada koma yang terus mendengarkan Perak FM. Dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi, 1:07 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Baiklah, seterusnya kita akan dapat ikuti Nida Ul Islam.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang maha besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyaranjahim.

0: pagi, 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.
1: Okay, terus bersama di Perak FM dah pun 1.28 minit tengah hari ni. Nampaknya tugasan saya akan berakhir jam 2 petang dan sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti tausiah ya. Jadi untuk itu saya Maslita Muhammad Lut mohon beransur dan selepas jam 2 petang nanti kau akan bersama menerusi segmen seterusnya iaitu Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam bertemankan rakan tugas DJ Eli Fazilah Hanafi. Jadi untuk itu jaga diri, jaga kesihatan, semoga bersua lagi. Assalamualaikum daripada saya, Maslita Muhammad Lut.

0: saja. Tausiah. Ikuti rancangan Tausiah yang bertajuk Penghapus Kejahatan oleh yang berbahagia Ustaz Azhar Latif.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syurah li sadiri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma ja'alna minal qawmin ladhina yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan pengajian dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita sambung muka surat 479. Kita masuk pada hadis yang ke-205. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yu'ta bihasanatil abdi wa sayyiatihi yaumal qiyamah fayaqtassu ba'daha bi ba'din fa in baqiyat hasanatun wahidatun udkhilal jannah. Baik, rawahu Tabarani fil Kabir an Ibni Abbas. Yu'ta bihasanatil abdi wa sayyiatihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, diperhitungkan amal-amal baik dan amal-amal buruk seseorang hamba. Fayaqtassu ba'duha biba'din. Lalu amal-amal baiknya dijadikan penebus kepada amal-amal buruknya. Fa'in baqiyat hasanatun wahidatun. Sehingga apabila ada lagi amal baiknya, meskipun satu sahaja, udkhilal jannah, dapatlah ia dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Tentang amal-amal baik menjadi penebus amal-amal buruk, sudah jelas dan sudah beberapa kali kita bicarakan. Dan di sini kita akan perkatakan lagi secara ringkas sahaja. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang ke-205. Menceritakan tentang amalan yang menebus akan kesalahan, kesilapan, dosa yang dilakukan oleh manusia. Pada hadis-hadis yang lepas ataupun pada pengajian kuliah kita yang lepas, telah banyak kita bicarakan tentang amalan yang menghapuskan dosa. Misalnya, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya, innal hasanat tamhus sayyiat. Sesungguhnya, kebajikan yang dilakukan oleh seseorang memadamkan dosa. Amalan yang menghapuskan dosa, di antaranya apa? Di antaranya amalan puasa. Kata Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dia dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Amalan yang menghapuskan dosa lagi apa dia? Seperti sedekah. Amalan yang menghapuskan dosa, qiyamul lail. Kata Nabi SAW, kelebihan orang-orang yang bangun di tengah malam, yang pertamanya, iaitulah diberikan keampunan atas segala dosanya, wasihatun lil jismi, dan diberikan kesihatan pada tubuh badannya. Jadi banyaklah amalan-amalan yang telah kita bicarakan, yang telah kita baca, yang telah kita maklum tentang bagaimana sesuatu amal-amal kebaikan itu menjadi penghapus bagi segala dosa yang pernah dilakukan. Maka hadis yang kita bacakan ini samalah maksud dia. Cuma mungkin ada sudut pandang yang sedikit berbeza ataupun cara memahami pada dimensi yang berbeza daripada sebelum-sebelumnya tentang bagaimana sesuatu amalan atau bagaimana amalan yang baik itu berfungsi untuk menghapuskan dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang itu tadi. Allah Maha Adil lagi bijaksana. Allah tu adil. Allah tu bijaksana. Hak tu yang kita kena yakin dulu. Menjadikan setiap apa yang ditentu, ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu, kita boleh menerimanya dengan hati yang terbuka. Sebab apa? Sebab kita dah yakin Allah tu adil. Kalau kita tak yakin Allah tu adil, Allah suruh buat apa pun kita jadi tak suka. Kita jadi rasa macam tak kena, kan? Sonok lah orang perempuan boleh tak semayang. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu, kan? Sonok lah orang perempuan boleh tak semayang, boleh tak puasa. Dia kira macam tu. Oh, sonok lah orang lelaki. Dia kira sonok orang. Hak yang dia sonok, dia tak mau kira. Hak orang sonok, dia susah hati. Bila berlaku demikian, kerana apabila kita tidak memandang tentang adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adilnya Allah Ta'ala itu dikuatkan lagi dengan sifatnya yang bijaksana. Allah menentukan sesuatu itu atas ilmunya, pengetahuan dia. Bila malaikat tanya kepada Allah Ta'ala, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah nak dijadikan manusia ini hidup di atas bumi yang esok kemudian hari merekalah yang akan merosakkan bumi, merekalah yang akan menumpahkan darah di atas bumi. Akhirnya Tuhan jawab apa dia? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku tahu, kata Allah. Jadi itu membuktikan bahawasanya setiap yang telah ditentukan, yang diciptakan, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dasarnya atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menentukan tentang hidup hala tuju manusia, semuanya berada di bawah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu dulu yang kita kena pegang. Sebelum kita nak cerita yang lain yang lebih lanjut, dua ni dulu kena pegang. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Dia tidak mensia-siakan segala amalan baik kita terhadapnya dengan memberi kita ganjaran dan pahala yang berganda-ganda. Dan terhadap amalan buruk kita pula, jika dia mahu diampunkannya dan jika tidak diperkirakannya satu persatu. Adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bijaksananya Allah Ta'ala menjadikan apapun amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu, semuanya adalah merupakan amalan yang manfaatnya berbalik-balik kepada hamba tersebut. Nombor satu, apapun yang kita buat, Allah tidak pernah terlepas pandang. Allah sebut dalam Quran, wamallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Ta'ala itu tidak pernah lalai daripada apa yang kamu lakukan. Yang keduanya, setiap apa yang dilakukan oleh seseorang hamba itu, manfaatnya ialah untuk hamba, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bermuamalah dengan seseorang untuk mendapatkan sesuatu manfaat. Maka manfaat tersebut orang tak akan terima, melainkan manfaat tersebut diterima pada kedua-dua pihak. Disebut win-win situation. Kita isi minyak, apa nama, pakai kad contohlah. Isi minyak kad apa, kad keahlian apa semua tu lah. Kan, kad keahlian lah apa. Kemudian kita dapat imbuhan. Setiap liter ke apa ke yang kita ni, dia akan dapat mata ganjaran. Point. Mata ganjaran tu kita boleh tebus. Dapat kepada kita. Apa dia? Mata ganjaran tu dapat kepada kita. Kita dapat diskaun 5%. Diskaun 10% untuk beli satu-satu barang. Walhal, kalau kita tak dapat diskaun, kita tak beli pun menatang tu. Tapi pasal dapat diskaun tu. Pasal kau dapat diskaun tu, jadi beli tu. Jadi hak yang bagi mata ganjaran tu, dia kata apa? Macam mana aku nak suruh dia beli? Kalau aku nak bawa pi letak depan muka dia, dia tak beli. Cik mau beli kah? Dia bukan macam Doremi pi jual brush gigi. Dia, kita bawa ke dia, orang tak mau beli. Tak mau beli. Tuan-tuan duduk dekat si minyak. Saya paling paling lemah sekali bila tengah duduk si minyak, orang main jual barang. Orang main jual barang. Yang paling saya marah sekali, dia pandai-pandai pergi cuci tingkap kita lah, apalah. Itu yang saya paling marah. Saya kata kalau hang nak tunjuk demo cuci, hang cuci satu kereta. Yang ni dia cuci bulat sikit dan cermin. Sudahnya cermin kita jadi berbelang. Yang situ elok, yang lain semua jadi tak elok. Nampak cik, dia jadi ini. Aku tak kira lah yang ni jadi elok ke apa ke. Ni bulat ni nak kira macam mana? Encik kena beli semua lah apa semua ni. Aku tak mahu. Jadi sekarang ni saya kata hang cuci satu tingkap sekarang juga. Jadi jegi dia lebih kurang dia buat. Dia buat macam mana? Siapa suruh bagi tingkap aku jadi macam tu? Kan? Jadi nama kata orang mai jual barang kita tak boleh. Tak. Tapi pelan-pelan dia masuk dalam telefon kita, dapat diskaun 25%. Dia jadi beli. Kan? Dia jadi beli. Lah-lah kali kita dapat diskaun. Dia dapat jual, dia dapat jual barang. Itulah muamalah kita. Dia ada, hang pun dapat manfaat, aku pun dapat manfaat. Allah pada ketika memberi manfaat kepada hamba dia, apa yang manfaat Allah ambil daripada manusia? Tak ada. Kita buat amal, kita semayang, kita puasa, kita sedekah, kita buat apa pun. Kita bantu orang, kita menuntun ilmu. Semua mata ganjaran yang diberikan oleh, ha, sebut mata ganjaran senang, faham tak? Kan? Semua mata ganjaran yang daripada apa yang kita amalkan itu 100% dikembalikan balik kepada hamba yang melaksanakan ibadah ataupun amal kebajikan tersebut. Itulah bezanya manusia, makhluk dengan khalik. Allah dia tak ambil apa manfaat. Tak ada apa pun manfaat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa pun yang manusia buat, manfaatnya, pahalanya semua dikembalikan balik kepada manusia. Kemudian diberikan pahala mata ganjaran tu pula berganda-ganda. Berlipat kali ganda. Berapa banyak kita lihat daripada hadis, daripada Quran yang menunjukkan sikitnya amalan, pahalanya banyak. Amalannya sikit tetapi ganjarannya banyak. Dalam hadis cerita, dalam Quran cerita, ganjaran orang semayang berjemaah, ganjaran orang yang buat baik, ganjaran orang yang bagi sedekah, ganjaran orang yang bantu orang yang susah, ganjaran orang yang berikan senyuman dan sebagainya. Semuanya itu merupakan amalannya sedikit ya. Sikit saja yang dia buat, senyum. Senyum. Senyum ke orang. Kata Nabi dapat pahala sedekah. Pahala sedekah tu 700 kali ganda. Yang dia buat senyum ya. Dia kan boleh buat, dia kan payah buat apa. Cuma senyum ke orang. Jangan senyum sorang-sorang. Ha, tu dia. Kalau senyum sorang-sorang tu, tu lain tu. Saya tangkap gambar saya duduk dalam pejabat. Berlakon sikit konon tengah buat kerja. Tangkap gambar tu. Hantar kat kawan. Aku tengah buat kerja ni. Dia kata apa? Dia kata, muka tu tak boleh nak senyum sikit ke? Kata dia. Saya kata, balik mana ada orang buat kerja sorang-sorang senyum? Orang buat kerja sorang-sorang ke muka stres? Saya buat kerja tu baru nama buat kerja. Kalau tengah buat kerja duduk senyum sorang-sorang. Kalau dia sorang-sorang duduk tempat kat pejabat dia sorang senyum. Tu nama dia apa? Tu nama tengah tengok TikTok. Tu bukan buat kerja kan? Jadi dengan senyum saja sikit ya. Allah Ta'ala bagi pahala yang banyak. Dengan membuang duri di tengah jalan, Allah bagi pahala yang banyak. Tetapi terhadap amalan buruk kita pula, jika dia mahu diampunkannya dan jika tidak pergi diperkirakannya 1%. Tapi kalau bab dosa, tu nak cerita adil dan bijaksana Allah Ta'ala. Pahala tadi, manfaat dapat kat hamba balik. Dahlah dapat, berlipat-lipat kali ganda pula. Tak kira, kira main bandel ya semua. Semua kira bandel ya. Tapi main dang dosa, kalau Allah nak ampun, dia ampun semua. Tak ada sikit-sikit. Kalau nak ampun, dia ampun semua. Kalau Allah tak nak ampunkan, diperkirakan 1%. Dia tak ada bandel. Amalan baik ni, dia kira bandel. Bagi dia semua. Kira semua. Macam kita, kalau pergi beli rambutan lah. Pergi beli rambutan tu. Dia dah ikat siap-siap lah. Kemudian kat bawah tu ada hak yang dah putih-putih daripada ni. Dia masuk sekali ya dalam. Tu nama dia. Bagi rangkum bandel semua lah. Kan? Tapi bila mari tang dosa, Allah tak kira bandel. Allah kira tang dosa tu saja. Diperkirakan 1%. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang perkara yang belum terputus antara manusia dengan manusia pula. Tu dia. Maka hendaklah kita menyelesaikannya sendiri antara sesama kita. Kalau ada kezaliman, hendaklah kita bayar semula. Jika ada yang terlebih dan terkurang, hendaklah kita bereskan dan bermaaf-maafan. Allah sangat gembira apabila perkara-perkara yang semacam ini dapat kita selesaikan sendiri di waktu masih hidup di dunia. Kita ada masalah dengan orang. Yang pertama, kita buat dosa dengan orang. Dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa apalah yang kita buat yang melibatkan kepada manusia yang lain. Yang kedua, orang buat dosa dengan kita. Jadi sebelum mati ni tuan-tuan, sebelum kita akan mati, sebelum dia akan mati, maka pastikan semuanya telah diselesaikan terlebih dahulu. Sebab itu baru ni yang saya cerita kawan saya meninggal tu, tak ada siapa pun tahu dia sakit. Seorang saja tahu, dan seorang tu dia tak bagi tahu dengan kawan-kawan. Yang kawan ni sakit, bila pi titang kubur, saya pi terus kat dia. Saya kata, ni aku nak marah hang ni. Pasal apa tu? Janganlah marah, kata dia. Apa nama dia tak, dia yang kata tak bagi tahu, jangan bagi tahu ke orang. Saya kata, bak sakit ni, dia bagi tahu ke, dia tak bagi tahu ke, kena bagi tahu orang. Sebab saya kata, bila dah jadi macam ni, semua pakai duk selesai. Semua jadi tak seronok. Sebab bila kita tahu orang tu sakit, sekurang-kurangnya kita boleh doakan dia. Sekurang-kurangnya, kalaulah kot ada-ada masalah apa ke sebelum ni, bolehlah kita pergi minta ampun, minta maaf dengan dia. Sekurang-kurangnya. Tapi masalah yang bila tak tahu, jadi macam tu. Sebab tu saya kata, bila orang sakit ni, kok mana pun, orang-orang, kawan-kawan, jiran, kena maklumkan yang kawan ni sakit. Kalau tidak, macam mana orang nak ziarah? Bukankah menziarahi orang sakit itu termasuk juga dalam amalan sunnah? Mendoakan orang yang sakit supaya sihat tu juga termasuk di dalam sunnah? Bukankah semua tu sunnah? Jadi, sementara hidup, sekurang-kurangnya, kalaulah ada apa-apa masalah, konflik, perselisihan yang sebelum ni, sekurang-kurangnya kita boleh bermaaf-maafan. Daripada dah mati, tiba-tiba tahu-tahu kata dah mati, Allah, aku ni dulu ada mengata dia, dia kecil hati dengan aku, tak ada nak minta maaf. Kemudian pergi tanya ustaz. Ustaz nak jawab macam mana? Bukan aku yang bergaduh dengan dia. Ha, yang bergaduh aku pula nak kena jawab pula. Ha, ni masalah kita, kan? Ha, yang ni yang kadang-kadang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena perhati. Kita betul baik dengan Tuhan, cukup baik. Semayang, dengar azan je, terus bentang telekung. Bentang telekung pula, bentang sejadah. Telekung orang tak bentang, telekung orang pakai. Terus bentang sejadah, pakai telekung, pakai kemplekat, terus semayang. Dengan Tuhan kah? Cukup kita baik. Tapi apa Tuhan kata dalam Quran? Turibat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablin minan nas. Kamu akan melihat kehancuran yang akan berlaku kepada kehidupan manusia, melainkan orang-orang yang menjaga memelihara pertaliannya dengan Allah dan menjaga pertaliannya dengan sesama manusia. Jadi hidup kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan hanya sekadar untuk kita jaga pelihara dengan Tuhan, tetapi sesama manusia pun adalah juga merupakan tanggungjawab kita. Tanggungjawab yang perlu kita pikir, yang perlu kita jaga, supaya apa? Supaya kehidupan kita ini tidak berat sebelah. Dengan Tuhan dia jaga, semayang, rajin bagi sedekah, puasa, sunat, rajin sebagainya. Tapi dengan orang tak baik. Mulut tak jaga, hati tak jaga, rajin duk buat khianat dengan orang. Maka semuanya itu, kata pengarang kitab, kalau ada kezaliman yang pernah kita lakukan, hendaklah dibayar. Maksudnya, kena ganti balik. Kena minta maaf balik. Jangan main-main suka je ambil buah rumah orang. Atau rumah dia sudah tinggal 5 tahun, ustaz. Sudah jadi busuk atas tanah. Hanya buah tu jatuh. Jadi saya ambil pendekatan. Saya masuk dalam tanah dia. Saya ambil buah dia tu, saya bagi ke orang. Saya niatkan buah itu pahalanya bagilah kepada tuan tanah tu. Oh, bunyi macam baik. Bunyi tu macam suci, tulus dan murni. Tanpa was-was. Tidak, pergi ambil buah tu, sedekah ke orang, pahala sedekah tu, saya niatkan dapatlah kepada tuan tanah. Baik, saya bagi analogi. Handbag, tuan-tuan, perempuan, saya pi ambil duit dalam handbag tu. Saya pi bagi ke orang. Han bagi ke orang apa, siapa duit aku? Saya niatkan sedekah ni pahala pada makcik. Boleh ke lagu tu? Main tang duit tak boleh lah. Main tang buah rumah tanah orang boleh pula. Ha ni yang kadang-kadang kita berat sebelah. Mana boleh buah tu, tak kira lah kutip ke tak kutip, tu tanah dia. Tu hak dia. Apa hak kita pula pi ambil hak orang, pi bagi ke orang, niat pahala patah balik kepada tu. Tak. Yang boleh kita ambil barang. Yang boleh kita ambil barang, kemudian kita beri kepada orang, niatkan pahala kembali kepada tuan barang, ialah barang yang dijumpai di tengah jalan. Jalan, jumpa roti gardenia sebuku. Ni makcik pondok. Makcik pondok mana tarik beg tertinggal roti gardenia sebuku ni. Maka nak ditinggal, nanti kereta langgar, motor langgar, rosak, jadi tak manfaat. Nak ditinggal nanti, kalau tak ada apa yang langgar pun, nanti dia kena hujan panas, dia jadi rosak, tak ada manfaat. Jadi kita ambil makanan tu, kita pun pergi beli jam. Kemudian kita pun sapu jam, belanja kawan-kawan, makan. Pahala tak? Pahala tu kita niat, kembalilah balik kepada tuan roti tu. Takkanlah aku nak masuk dalam Facebook pula. Siapa ada hilang roti dekat je? Tak ada lah kot roti. Di benda yang boleh rosak. Kalau benda yang tak boleh rosak, tak apa. Kita angkat buh di tepi. Nanti tuan dia mari datang, kutip, cari, jumpa lah. Ni benda yang boleh rosak. Maka boleh tak kita ambil guna? Boleh. Tapi kalau tuan dia main jumpa dengan kita. Kak Puziah ada ambil tak? Jumpa ada roti tu? Ada roti tu dah bagi ni. Tu roti saya tu. Wajib Kak Puziah ganti balik. Ha, tu dia. Jadi yang boleh kita ambil, pi bagi ke orang, pahalanya kita niat untuk tuan kepada barang tersebut, ialah barang jumpa. Bukan barang yang kita boleh pi masuk tanah dia, badan-badan pi ambil lah apa semua. Okey ustaz. Sekarang ni itu buah tu dalam tanah dia, jatuh tanah dia. Sekarang ni buahnya dalam tanah, pokoknya dalam tanah dia, buahnya keluar. Tak kira lah kalau tak ada akar, tak ada lah buah. Mana ada buah keluar sorang-sorang dia je tiba-tiba tak ada pokoknya. Sekarang ni tuan pokoknya siapa? Tuan pokoknya ialah Pak Wahab. Maka tak kira lah buah pokoknya jatuh ke Wahid ke, jatuh ke Wahub ke, jatuh ke siapa ke, maka buah tersebut adalah hak kepada Pak Wahab. Sebab pokok tu Pak Wahab yang punya. Ada faham? Pokok itu siapa yang punya? Pak Wahab yang punya. Yalah ustaz, dia jatuh atas tanah orang. Dia bukan kira jatuh. Dia kira pokok tu mai mana. Buah takkan jatuh sorang-sorang dia. Ada buah tiba-tiba kelepuk jatuh. Tak ada. Dia mesti ada pokok. Pokok tu asal daripada mana? Tuan pokok tu lah yang punya. Oh, mana boleh kita kata jatuh atas tanah kita jadi kita yang punya. Masalahnya ustaz, buahnya jatuh tanah dia. Daunnya jatuh tanah kita. Ambil daun tu bagilah balik. Daun tak nak berebut pula. Apa yang susahnya? Senang, selesai masalah. Maka, kata pengarang kitab, kalau ada sesuatu masalah dengan manusia, selesaikan siap-siap waktu kita duduk hidup ni tadi. Sebab apa? Sebab orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah sesama manusianya semasa hidup, orang inilah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau tidak dapat diselesaikan, maka nanti di akhirat dialah yang akan mengadilinya dengan adil dan saksama. Masalahnya kalau kita tak selesai siap-siap atas dunia, esok bila kita mati di akhirat, waktu tu Allah Ta'ala akan kira satu persatu dosa kita dengan manusia. Seseorang itu biar betapa banyak amal baiknya sekalipun, sebelum dibenarkan dia memasuki syurga, mestilah dia dibebaskan daripada segala tuntutan yang mungkin datang daripada sesama manusia. Ini yang kita kena ingat. Sebab itu kita kena jaga sungguh-sungguh. Jangan kita hanya sekadar menjaga, memelihara ibadat kita kepada Tuhan semata-mata. Tetapi dalam pada masa yang sama, kita kena ingat yang nak tuntut pada kita esok di akhirat juga datangnya daripada manusia. Bukan Tuhan saja, manusia pun yang akan menuntut. Ketika ada hak-hak mereka yang kita cabuli ketika kita hidup di atas dunia, segala hutang piutangnya dibereskan dan ternyata dia masih mempunyai hasanah, iaitu kebaikan lagi, walau satu saja, bolehlah dia dibenarkan masuk syurga. Bila mana esok di akhirat pakat duk tuntut yang duk kata kita dulu buat zalim kat dia, yang duk kata kita dulu. Jadi yang nak tampung, yang nak hapus segala dosa silap kita ni apa dia? Pahala kita tadi. Oh, penat. Tu yang saya kata tu, buat amalan banyak lah. Mayang, puasa, sedekah, semua lah. Tak ada masalah. Memang banyak lah. Tapi pasal kau tak jaga hubungan sesama manusia tadi, tak jaga apa namanya, salah silap kita dengan manusia ni, tak selesaikan siap-siap waktu hidup, lah-lah kali pahala yang banyak digunakan untuk menyelesaikan segala hutang piutang pahala kita kepada dia. Habis tinggal pahala kita kosong. Tapi kalau dah selesai semua, ada satu je lagi pahala. Tinggal sekupang. Tinggal sekupang lah ibaratnya, macam tu lah tak? Satu sen saja. Satu sen tu apa? Pahala. Ada satu. Pasal yang satu tu boleh masuk syurga. Subhanallah. Nampak tak tuan-tuan? Besarnya kelebihan ataupun nikmat pahala yang Allah Ta'ala sediakan kepada manusia. Kalau hasanahnya sudah habis, selup poket kanan tarik kosong, selup poket kiri tarik kosong, habis semua dah. Ternyata hutangnya masih banyak lagi, maka terpaksalah dia akan menerima sayyi'ah, keburukan orang lain yang akan menjadikan nasibnya lebih buruk lagi. Allah. Hutang duk banyak lagi. Orang duk tuntut macam-macam. Orang yang duk tuntut hak kita, kata kita fitnah dia. Orang yang duk tuntut kata kita mengumpat kat dia. Orang yang duk tuntut kata kita duk mengadu domba. Orang yang duk tuntut kata kita sorok selipar dia. Orang yang duk tuntut macam-macam. Yang kita ni seluk poket kanan, seluk poket kiri dah kosong. Dah tak ada apa dah nak bagi dah. Apa jalan penyelesaian dia? Ambillah pula dosa dia. Daripada pahala duk melungguk banyak ni tadi, tapi dek kerana tak jaga hubungan sama manusia, akhirnya pahala kita hilang. Dosa hak yang kita tak buat pula terpaksa kita ambil dan kita terima pula dalam kehidupan kita. Yang ni yang menjadi kesusahan yang lebih buruk dan kesusahan yang lebih teruk lagi. Orang yang hidup di muka dunia ini tidak ada yang terbebas sama sekali dari berbuat salah. Kalau salahnya kepada Tuhan, bolehlah dia memohon keampunan dari kesalahan itu. Dan perkara ini agak mudah sedikit kerana jika benar permohonan ampunnya, mudah-mudahan Tuhan akan menerimanya dan menghapuskan dosa salah itu. Dosa dengan Tuhan tak apa, kita boleh minta ampun. Allah tu kan maha pengampun, Allah tu maha pengasih. Tetapi jika salah kepada manusia, mestilah segera memohon kemaafan semasa di dunia lagi. Jika dimaafkan dan itulah yang dianjurkan oleh agama, maka selesailah perkaranya. Jika tidak, barangkali salahnya agak berat, maka perkaranya agak lebih ringan daripada tidak memaaf sama sekali. Allah Ta'ala tentu tahu apa yang ada dalam hati masing-masing orang yang bersalah faham tadi, dan nanti dia akan mengadili kedua mereka. Awak minta maaf lah, awak dah buat silam. Tandok. Tiada maaf bagimu. Sudahlah Dinda, kadang minta maaf. Tandok. Bukan main, tandok. Kita tak mau maafkan orang, jangan ingat. Tak, saya takkan maafkan. Kita jumpa di akhirat nanti. Ingat. Ketika mana kita kata jumpa di akhirat, yang akan diadili kedua-duanya. Yang maha mengetahui apa yang berada di dalam hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itu agama juga menganjurkan kita supaya apa? Berilah kemaafan kepada orang yang meminta maaf kepada kita. Hadis ini juga menjadi peringatan kepada manusia agar mereka tidak berwenang-wenang membuat kejahatan terhadap sesama manusia. Meskipun di dunia ini dia akan lepas, namun di akhirat nanti tetap akan menerima hukumannya yang sungguh berat sekali daripada hukuman dunia seperti didenda atau penjara. Nak bandingkan hukuman dunia dengan akhirat, sudah pastilah akhirat lebih pedih. Sudah pastilah akhirat itu lebih seksa dan akhirat itu lebih menghinakan. Jadi, daripada kita bersusah-susah di akhirat, maka lebih baiklah kita saling bermaaf-maafan di atas dunia. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan sebelum-sebelum ini, kita hidup di atas dunia ni tidak berbaloi kita menyimpan perasaan dendam, perasaan marah, benci kita kepada seseorang, kerana esok kelak di akhirat dia juga akan menyusahkan kita dan menyulitkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Oleh itu, anda jadikan pepatah Melayu ini sebagai tangkal yang dijaga baik-baik di mana-mana sahaja anda berada, iaitu buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal'afu wal'afiyata fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah. Kamu boleh ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 minit tengah hari dan ulang siar 6.30 minit petang hanya di Perak FM.

Belum dengar Perak FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.

0: Assalamualaikum semua, selamat petang. Dah pun 2-3 minit petang ya. Bertemankan Nelly Fazilah di Konti Penafian untuk petang hari Isnin hari ini. Dah hari kelima dah kita melangkah di bulan Oktober, bulan 10 ya. Bersama saya, terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Mas Lita. Dah pun start menemani komen dan segmen Yop Yong tadi. Kiraan saya mengambil alih tukar hingga jam 7 malam. Berikan cuaca di luar sana, katakan di luar nampak cerah terang menerang ya. Alhamdulillah ya. Okey dan sepanjang saya bersiaran, seperti biasalah saya harapkan semoga semua penonton kita terus kekal bersama kami ya. Hingga jam 12.30 malam. Okey, jam pertama ni kita beribu seketika. Okey, dan sangat tajam nampaknya petang ni sampai ya. Jam 12 tahun nanti, nantikan dengan siapa saya nak berbuat.
1: Kamu sedang berada dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Eksklusif di PNFM untuk koma aja.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ya, pastinya Per FM untuk koma aja ya. Baik, selain berkata tadi kita lancarkan bersama dengan saudara Azwan Tuan T.S. Saravanan Velusami, Guru Besar Perniagaan Utara daripada Telekom Malaysia. Selamat petang Tuan Saravanan.
2: Selamat petang.
1: Ya, yeah. Apa khabar petang ni?
2: Baik, sihat selalu.
1: Terima kasih datang ke Konti Pada FM ya. Okey, satu menarik untuk kongsikan petang ni berkaitan dengan Heritage Run kembali ke Taiping ya, dengan wajah baru sebagai TMAT Heritage Run. Betul. Jadi boleh kongsikan apa kesemuanya TMAT Heritage Run sebagai Taiping 0226 ni, dan apa keistimewaannya dalam penggunaan kali ini? Silakan Tuan.
2: Ya, TMAT Heritage Run Taiping 2026 ini diadakan bersempena sambutan ulang tahun ke-80 TM. Taiping sekali lagi dipilih sebagai lokasi pertama untuk membuka siri TM80 Larian Merentasi Generasi yang akan berlangsung di 8 lokasi di seluruh Malaysia.
1: 80 lokasi ya?
2: Ya, betul. So, apa yang istimewa kali inilah, kita meneruskan legasi Heritage Run di tapak Museum Telegraph Taiping. Kita gabungkan aktiviti larian dengan sejarah dan warisan tempatan sambil memberi ruang kepada masyarakat untuk berkumpul dan beriadah bersama.
1: Ya.
2: Jadi peserta boleh bersenam sambil mengenali warisan yang ada di Taiping.
1: Begitu. Jadi kenapa agaknya Taiping sekali lagi dipilih sebagai lokasi larian ni Tuan? Dan bagaimana agaknya elemen warisan bandar Taiping diterapkan dalam TMAT Heritage kali ini? Ada perbezaan ke sebagainya?
2: Ya, terima kasih. Taiping mempunyai nilai sejarah yang cukup kuat ya, khususnya dalam perkembangan telekomunikasi negara.
1: Ya.
2: Museum Telegraph Taiping sendiri merupakan antara simbol penting sejarah tersebut. Sebab itu, sekali lagi Taiping menjadi pilihan yang sesuai untuk memulakan siri larian ini. Melalui konsep Heritage Run, peserta berpeluang menikmati keunikan bandar Taiping dan melihat lokasi-lokasi menarik di sepanjang laluan larian. Sambil berlari, mereka juga dapat merasai suasana dan warisan bandar ini.
1: Ini acara tahunan ke macam mana, Tuan?
2: Ya, betul.
1: Acara tahunan lah.
2: Betul. Tahun ni kita mulakan berdasarkan ulang tahun TM yang ke-80. So kita mulakan bermula pada kali ini.
1: 80 dah Tuan
2: Ya, betul.
1: Itu namanya TMAT Heritage Run.
2: Ya, betul.
1: Jadi untuk mereka yang berminat nak bersertai, apa kategori yang ditawarkan Tuan? Dan siapa agaknya yang boleh menyertai TM80 ni ataupun TMAT Heritage Run ni Taiping 06 ni?
2: Ya. Kita menawarkan dua kategori utama, iaitu larian kompetitif dan larian santai atau fun run.
1: Ya.
2: Untuk kategori kompetitif, kita menawarkan larian 10 km bagi kategori terbuka dan veteran. Bagi golongan remaja pula, terdapat lari 5 km untuk peserta berumur 13 hingga 17 tahun. Bagi mereka yang mahu berlari secara santai pula, boleh memilih 5 km fun run. Jadi ada pilihan untuk pelari yang sukakan cabaran, dan ada juga pilihan untuk keluarga serta orang ramai yang mahu beriadah bersama. Untuk kategori kompetitif pula, hadiah wang tunai sehingga RM1,000 turut ditawarkan. Kami amat mengalu-alukan penyertaan pelari kompetitif, pelari santai, keluarga dan masyarakat umum.
1: Ada apa kategori Tuan ya? Kalau 10 km terbuka dan juga veteran lah.
2: Ya, betul.
1: Kalau untuk remaja, 5 km saja.
2: 5 km.
1: Dan juga 5 km fun run.
2: Ya, betul.
1: Kalau ketuan mungkin ambil 10 km lah ni.
2: Ya, pasti kita cuba ya.
1: Okey, dah kita sama kepada Tuan ya. Baik. Sama dengan Tuan T.S. Saravanan ya, berkaitan dengan TMAT Heritage Run. Memang menarik.

0: Satu yang menarik yang kongsikan dengan TM ATH Seran. Dan kita berhasil lagi bersama dengan Tuan Saravanan, Tuan ya. Okey, ya. Tuan nak beritahu lokasinya di Taiping, Tuan ya.
1: Ya, betul.
0: Lokasi Taiping, kena-kena pula Taiping dipilih sebab apa, Tuan?
1: Ya, seperti biasa ya, memang kita ambil Taiping kerana tempat yang bersejarah.
0: Bersejarah. Ya. Mm-hmm.
1: Dan wujudnya telekomunikasi di
0: Taiping. Dan juga keunikan bandar tersebutlah sebagai bandar warisan, Tuan ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, so sini Tuan. Jadi TMATH Terserah ni bukan sekadar acara larian, Tuan ya. Jadi apa yang menanti peserta dan juga pengunjung sepanjang 2 hari program pada 1 Oktober juga 1 November nanti, Tuan?
1: Ya.
0: Ya, silakan.
1: Memang ada banyak aktiviti sepanjang 2 hari ini ya. Pada 31 Oktober, kawasan aktiviti yang kita panggil sebagai Race Village akan dibuka kepada orang ramai.
0: Ya.
1: Peserta boleh mengambil kit larian dan pengunjung pula boleh menyertai aktiviti seperti pertandingan mewarna, pertandingan karaoke serta sesi perkongsian tentang kesihatan dan kesejahteraan. Pada sebelah malam pula, kita ada terang mini showcase. Pengunjung boleh menikmati persembahan cahaya dan bunyi menggunakan tayangan visual pada permukaan bangunan yang dikenali sebagai projection mapping. Selepas itu, ada konsert mini lagi tu. Pada 1 November pula, acara kemuncaknya ialah TMAT Heritage Run. Turut dirancang ialah solat subuh bersama pencetus ummah, 30 cabutan bertuah serta persembahan artis jemputan Amir Masri dan 30 Cent. Pada waktu yang sama juga, Unify akan turut serta di Race Village dengan menyediakan ruang untuk pengunjung mengenali dan mencuba perkhidmatan Unify. Akan ada juga pelbagai aktiviti pentas serta penampilan maskot Uni. Jadi pengunjung boleh berinteraksi dan mendapatkan maklumat dalam suasana yang santai dan menyeronokkan. Jadi TMAT Heritage Run ini bukan sekadar untuk peserta yang berlari. Keluarga, rakan-rakan dan masyarakat umum juga sangat dialu-alukan untuk hadir dan menikmati pelbagai aktiviti yang disediakan sepanjang 2 hari ini.
0: Wah, patutlah Tuan ya. Aktiviti yang padat lah ya.
1: Padat.
0: 2 hari, 31?
1: 31 dan
0: Oktober
1: 1
0: dan
1: November.
0: 1 November.
1: Ya, betul.
0: Begitu ya. Jadi TMAT ni ada tema Tuan ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi tema TMAT Run ialah larian berorientasi generasi.
1: Ya, betul.
0: Jadi apakah mesej yang TMAT nak sampaikan melalui tema Tuan?
1: Soalan yang cukup menarik.
0: Menariklah, saya pun nak tahu juga.
1: Melalui tema larian berorientasi generasi, kita mahu menghimpunkan masyarakat daripada pelbagai peringkat umur, bangsa dan latar belakang. Kita mahu semua orang dapat berkumpul, beriadah dan meraihkan sambutan ini bersama. Tema ini juga menggambarkan perjalanan 80 tahun TM dalam menghubungkan rakyat Malaysia daripada cara berkomunikasi dahulu sehinggalah kepada kehidupan digital hari ini. Khususnya kepada masyarakat Perak, kami amat mengharapkan larian ini menjadi peluang untuk generasi muda dan generasi yang lebih berusia meluangkan masa bersama. Sambil kita menjaga kesihatan, kita juga dapat mengeratkan hubungan dan mengenali warisan negara. Inilah semangat larian berentasi generasi. Kita bergerak bersama, kekal terhubung dan melangkah ke hadapan bersama-sama.
0: Itu dia. Larian berentasi generasi.
1: Ya,
0: Tuan, ya.
1: Larian berentasi generasi.
0: Itu dia. Itu dia, dia punya kenapa dipilih yang kena sekali tu, Tuan ya.
1: Ya.
0: Okey, dan nampaknya dah sampai soalan terakhir ni Tuan.
1: Ya.
0: Jadi apa gaknya harapan Tuan lah pihak TM terhadap TMAT Heritage Run ni, Taiping 06 ni, juga apa pesanan pada kita yang masih belum daftar yang nak sertai lah larian ni.
1: Ya, harapan kami cukup besar. Harapan kami ialah agar TMAT Heritage Run Taiping 2026 ini menjadi satu sambutan yang benar-benar dekat dengan masyarakat Perak dan rakyat Malaysia. Taiping akan menjadi lokasi yang membuka tirai siri TMAT Larian Berentasi Generasi. Dan kami mahu detik istimewa ini diraihkan bersama-sama oleh masyarakat setempat daripada generasi muda hinggalah generasi yang lebih berusia. Dan ada berita baik yang saya ingin kongsikan kepada semua pendengar. Disebabkan sambutan yang kami terima setakat ini sangat menggalakkan, pihak TM telah memutuskan untuk melanjutkan tempoh pendaftaran sehingga 15 Oktober 2026 dan membuka peluang untuk 500 peserta tambahan menyertai TMAT Heritage Run Taiping 2026. Namun, jangan tunggu terlalu lama kerana pendaftaran akan ditutup lebih awal sekiranya kuota 500 peserta tambahan ini telah penuh. Kepada pendengar yang masih belum mendaftar, tunggu apa lagi? Cepat-cepatlah mendaftar. Pilih kategori yang sesuai dengan anda, sama ada 10 km kompetitif, 5 km remaja atau 5 km 10km fun run. Ajak juga keluarga, rakan-rakan dan orang yang tersayang untuk sama-sama menyertai. Bukan sahaja kita dapat beriadah dan menjaga kesihatan, tapi kita juga dapat meluangkan masa bersama dan menjadi sebahagian daripada sejarah 80 tahun TM. Dan bagi yang mungkin ya tidak dapat menyertai larian, anda tetap dialu-alukan untuk hadir ke Race Village kerana pelbagai aktiviti menarik menanti untuk dinikmati bersama keluarga sepanjang 2 hari program. Jadi, apa lagi? Tandakan 31 Oktober dan 1 November 2020 dalam kalender anda. Jangan lepaskan peluang. Kuota tambahan hanya 500 peserta. Mari kita berkumpul, berlari, beriadah dan meraihkan 80 tahun TM bersama-sama. Jumpa anda di TM Heritage Run Taiping, larian merentasi generasi.
0: Ah, itu dia. Wow, terima kasih banyak tuan.
1: Sama-sama.
0: Semoga yang mendengar kita petang ini tuan ya, akan mendaftar. Cara nak mendaftar tu macam mana tu?
1: Kita ada cara secara online, kita ada apps yang boleh kita register secara live dan line, dan boleh kita terus dapatkan kod dan akan pada hari berkenaan boleh datang ke 30 hari bulan untuk mengambil kit larian.
0: Oh begitu tuan. Ya,
1: 31 hari bulan.
0: Okey baik, terima kasih banyak tuan.
1: Sama-sama.
0: Semoga Heritage TM AT Heritage Run ini kali ini mendapat sambutan terhebat untuk tahun 2026 ni.
1: Terima kasih. Terima kasih
0: tuan. Ya. Jumpa lagi. Ya. Baik.

0: tempoyak, tempoyak sambenyo pucuk gagah. Ku merasa bagana agila.
1: Dah pun dah 2.36 minit petang sahaja ya. Apatah kita nak singgah seketika di laman web rasmi Jabatan Geologi Malaysia. Kata kita sebelah petang dan juga malam. Bagaimana keadaan cuacanya? Ketika sekarang ni nampak memang panas lah. Okey kan? Nampaknya untuk petang ni diramalkan ataupun keadaan cuaca kita akan berubah ya. Setengah tempat, lebih petir daripada tempat di kawasan pedalaman. Dalam malam pula hujan daripada tempat juga di kawasan pedalaman ya. Itulah. Dan manakala pagi esok pula, untuk esok hari Selasa 6 bulan Oktober, pagi berpetir tempat di kawasan pedalaman, petang dan malam pula berpetir juga sama dan juga sama juga sebelah malam. Nampaknya pagi, petang, malam berpetir dan juga hujan ya. Apa itu doa yang terbaik lah. Kita berjumpa lagi petang ini bersama saya dalam persembahan dengan Iwan juga Emelina yang tersayang.

Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Pera FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Hai, saya Amin Spring bersama DJ Ellie di Pera FM untuk koma.

ada secara langit ya. Pusing ya. Pusing ya. Tiga, tujuh minit petang. Hanya kerana kau wanita yang ku cinta. Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Assalamualaikum semua. Salam petang Isnin ya. Hari ini hari yang kelima kita melangkah di bulan Oktober, bulan baru cepatnya masa berlalu kan. Okey, terima kasih banyak tinggal di Facebook Eli Fazilah Petani. Kita ada sahabat kita Muhammad Faizal. Siapa tahu Muhammad Faizal ada kat mana tu? Juga ada Ita Chow. Siapa tahu Ita Chow? Siapa tahu Kasa Sambetua? Siapa tahu Cik Abdullah Kayan? Hadizah Bahar? Satu kita sahabat Kunti Jedi. Terima kasih banyak. Juga ada Liza. Siapa tahu Liza hadir dari kampung Cik Zena Cemor katanya. Yang Salih pun ada. Siapa tahu Cik Ayah? Moga Ibang untuk petang jam malam bersama Eli. Sebut siap oleh fiandanya. Amin. Juga ada Zawiyah Mazin, Cik Yah kita. Siapa petang ini, siapa petang. Saya akan buat apa, Cik Yah. Juga ada Cik Intan pun ada. Haji Baru dia, siapa petang Haji. Semoga Allah merahmati dan juga berkati kita semua. Amin. Terima kasih Haji doanya. Dari Muhammad Manan pun ada. Dari Skincan Selangor. Terima kasih Cik Muhammad Manan. Berkat cuaca di Selangor ketika ini macam mana? Skincan lah. Juga ada James Pangiran. Ini menghantar dekat Facebook Eli Fazilah. Terima kasih semua ya. Komen yang belum kita hantar di WhatsApp konti kita macam biasalah 010-200-7055. Ya, semua orang ada masalah ya. Sama ada kita nak ataupun tak nak, kalau dia datang, dia datang juga. Tapi harapnya dengan terbaik. Pergi yang kau pergi saja. Macam Syarul katanya, di Taiping ni ada kawasan hujan petang ni. Kita sedang melari Atim Klik Tanah FM.

0: janji sana sini tapi abu pun tak ada.
1: Aduh, dahlah tu Balang. Dah banyak kali dah Balang ulang cerita tu. Pusing-pusing tu ajalah cerita Balang. Baiklah kita balik. Dah lama sangat kita kat kedai makan ni. Bagilah orang lain duduk pula.
0: Alah, biarlah. Bukannya kita duduk percuma kat sini. Kita bayar.
1: Bertimbang rasa lah sikit. Orang lain pun nak makan juga. Cuba tengok tu ha. Kita cari meja kosong. Saya dah nak balik ni. Assalamualaikum.
0: Tunggu, aku belum habis cerita lagi ni.
2: Lebih banyak cerita lagi ni.

0: 10 bila petang. Selamat petang semua. Dah pun hari Isnin hari ni ya. Okey, nampaknya hari Jumaat ni hari yang kita dah nantikan. Memang Jumaat nantikan sebab hari Jumaat pengundur segala hari ya. Tapi yang paling yang kita nantikan itu pembentangan belanjawan 027. Jumaat ni bakal menjadi tumpuan ya. Di mana pembentangan belanjawan 027 oleh Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim bakal menjadi tumpuan utama kita ya. Dan belanjawan ini bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Akan ditentangkan pada Jumaat pada jam 4 petang. Sama lagi nantikan ya. Kabar baik untuk kita rakyat Malaysia ni. Belanjawan 2027. Okey. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Cik Hassan kita. Dari Batu Kawan. Katanya Batu Kawan ni panas katanya. Terima kasih kepada Pernah FM Cik Hassan. Juga ada sahabat kita Kak Marhamah ni. Juga sedang mendengar Pernah FM. Terima kasih Kak Marhamah. Kerja katanya tengah bekerja tu eh. Selamat petang Kak Mawang. Selamat petang Ainon. Pernah setia kita Cuk Intan hadir ni. Setia kursi ni. Ramai lagi dah berkoma yang belum pernah hadirkan diri. Apa tunggu lagi koma? Hantar di 010-200-7055.
1: Sadukan malam minggu koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk koma aja. Hindi Hits pastinya wow.

0: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Cerobol ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So antara sumber cerobol termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena cerobol sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina, kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM. Setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.

Ya, kita banyak belajar dari pengalaman ya. Apalagi pengalaman mengajar kita tidur. Kita belajar enhance lagunya dari bawah ya, dari bawah. Okey, kita belajar dari mula ya. Jadi kata orang bertatih lah ha? Kita jadi orang yang bolehlah berdiri ketika ini kan. Okey, terima kasih banyak kepada sahabat kita Cikgu Azhari dari Bandar Baru Seri Kelebang Cemong. Selamat petang Cikgu Azhari. Nak ucapkan selamat menduduki perbezaan Matrix pembelajaran tahun 4. Terima kasih buat anak-anak yang di SK Manjai 1 dan juga semua calon MPT 4 di Sun di Perak. Good luck katanya. Lepas semua anak-anak pelajar kita yang bakal menduduki perbezaan Matrix pembelajaran tahun 4. Khususnya untuk SK Manjai katanya. Dan juga semua calon MPT 4 di Sun Perak. Selamat berjaya. Selamat maju jaya semua ya. Baik. Dekat mana korang berada ketika ini? Ada mendengar Radio Jelly di tempat kerja. Ada yang mendengar di rumah ya. Ada yang mendengar di dalam perjalanan. Ada mendengar di mana sajalah Perak FM. Setiap menerima 18 jam setiap hari. Ya, bukan X, UX2. Lagunya Biar Benar.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

Suara Azara Band. Lagunya adalah sayang. Lagi 5 minit ke 4 petang. Yang perlukan azan asar kamu ke mana berjam 4.20 petang bagi kawasan Bandar Ibu. Saya berterangkan tadi hingga jam 7 malam 100% dan saya berterangkan bagi bang kita.

Morgue Bang, 2 petang hingga 7 malam. Ada lagu nostalgia 80-an, 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian. Morgue Bang.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju. Oh,

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang Maha Besar yang boleh pujuk kita, Allah yang Maha Besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahil. Assalamualaikum.
3: Salam-salam yang kita duk beri, Assalamualaikum, itu maknanya adalah doa daripada kita kepada orang yang kita tujukan salam. iaitu sejahtera ke atas kamu.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita satu tips yang sangat berharga, tak susah pun kita nak buat. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, tidak mengeluarkan wang ringgit dan sebagainya, hanya dengan

hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, yang mula memulakan memberi salam itu, dia itulah yang terbaik. Bila kita berjumpa dengan orang, kita nak beri salam, jangan tunggu. Kita yang start dulu. Sebarkan

Isinawang ang Quran ang tarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: tajuk je Wani Asrita di sana, cinta di sini rindu. Kita ke 4:40 minit petang kita kini Zara.
1: Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua.
0: Masih untuk kita semua dan sekali ini maklumkan alhamdulillah ya. Asal kita dah masuk pada jam 4:20 petang because sama dari Ipo. Juga ikuti dah pun kita dengarkan Wata Perak tadi bersama Fahmi Makno. Dan di situ mana-mana koma jam 7 malam, pastinya Perak FM pilihan nombor 1 orang Perak.

0: belakangan ini cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.
1: Ya, betul tu ya. Soalan ni sekitar Bandar Ipoh pun dah mula mendung dah ya. Dah mula nak hujan dekat sini kan, sana sini. Hati-hati semua pada koma yang ada urusan ya, nak balik kerja ke dan sebagainya ya. Okey, dan menurut Jawatan Meteorologi Malaysia, dia ada amaran ribut petir ya, yang berlaku di tulang di negeri Perak ni, di kawasan yang terlibat. Kita tengok sikit. Iaitu di Hulu Perak, di Kuala Kangsa, Kinta, Perak Tengah, Manjung dan juga Kampar. Jadi yang terkini pada Map Malaysia, sebab petir dan juga hujan lebat juga akan berlaku. Hati-hati pada kamu nak balik kerja nanti. Selamat perjalanan.

0: Denny yang aku tak suka. Tabu janji sana sini tapi abu pun tak ada.
1: Aduh, udahlah tu Balang. Dah banyak kali dah Balang ulang cerita tu. Pusing-pusing tu ajalah cerita Balang. Baiklah kita balik. Dah lama sangat kita kat kedai makan ni. Bagilah orang lain duduk pula.
0: Alah, biarlah. Bukannya kita duduk percuma kat sini. Kita bayar.
1: Bertimbang rasa lah sikit. Orang lain pun nak makan juga. Cuba tengok tu. Dia cari meja kosong. Saya dah nak balik ni. Assalamualaikum.
0: Tunggu, aku belum habis cerita lagi ni.
2: Lebih banyak cerita lagi ni.
3: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
4: Bila-bila masa, di mana jua, Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Perak FM, jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua.
5: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
6: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
5: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
6: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
5: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
7: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
5: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
8: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
5: Dato' Seri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
9: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
10: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik, dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
5: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih saya DJ Eli di Kuantin Pantai FM. Nampaknya petang ni banyak kawasan dan mendung. Itu sahabat kita murni bahkan saya dia dah dekat sana pun mendung dalam pungsu eh. Dekat Cik Yah, Cik Yah kata tempat Cik Yah pun Eli pun mendung juga ni dekat Becam sana. Terima kasih Pantai Pantai FM. Kembali perjalanan ketika ni selama mandu pulang ke rumah hati-hati semua ya. Dan semoga rumah kita yang kita akan balik tu dari rumah kepada syurga kita. Baiti jan nanti.

0: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Dan kalau kita sebut tentang vape, mungkin orang rasa mereka sudah biasa lah dengan isu ni. Tetapi sebenarnya perkembangan semasa menunjukkan isu e-vape ni dah semakin kompleks. Dahulu kita banyak bercakap tentang nikotin dan ketagihan. Sebenarnya vape ni bukanlah pengganti kepada rokok. Okey, kalau kita tengok vape atau rokok elektronik ni, dia ni adalah peranti yang memanaskan cecair lah untuk menghasilkan, dia katakan, wap air. Apa yang disedut sebenarnya ialah aerosol yang boleh mengandungi pelbagai bahan kimia.
2: Osteoporosis ni sebenarnya dia bukan penyakit. Semua orang akan mengalami osteoporosis. Dia cuma tunggu masa saja. Bila kita umur 25 tahun, kita punya tulang maksimum kuat. Lepas umur 25 tahun, kita akan hilang lebih kurang 0.2% tulang setiap tahun. Untuk wanita-wanita, dia akan hilang jauh lebih cepat bila dia dah menopause nantilah. So dia dipanggil silent disease sebab benda ni kita tak tahu bila dia terjadi. Tiba-tiba jatuh yang ringan saja, tulang dah patah.
0: Fit Sihat sehari Selasa 10 pagi hingga 11 pagi di Pan FM lah. Fit Sihat, jaga badan, jaga kesihatan dan jaga kehidupan hanya di Pan FM.
3: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
0: Dengarkan esok hari Selasa rancangan Fit Sihat di Perak FM ya. 10 pagi hingga 11 pagi. Esok insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu di konti, iaitu Dr. Hasniah binti Hussein ya, dari Persatuan Kesihatan Mental Malaysia MMHA. Sarangan Perak dengan kerjasama kita lah Perak FM ya. Kita ada tajuk cukup menarik sempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Sekarang ni banyak kita tengok ya. Dari segi luarannya okey, baik, sihat, sempurna. Tetapi keadaan fizikalnya okey, tapi mentalnya belum tahu lagi. Jadi esok insyaAllah kita akan punya soalan nak kita ajukan sama Dr. Hasniah binti Hussein nanti ya. Dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026.

0: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Ceruba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So antara sumber jerebu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerebu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM. Setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi. Untuk kau mengaja.
1: Lagi pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duduk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani. Boleh bantu hampa.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Pera FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pun

0: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Di mana? Di mana?
4: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Ulumul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang Maha Besar yang boleh pujuk kita, Allah yang Maha Besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjahil.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Paris, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita. Pesanan kibar masyarakat.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tak tahu, Meg.

0: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Terus ke Counter FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Kepada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 10.23 minit malam. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa esok untuk dengarkan ataupun ikuti rancangan Fit Sihat dengan topiknya Hari Kesihatan Mental Sedunia. Kita akan bersama dengan Dr. Hasniah Husin, ini akan bercerita tentang Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi koma boleh ikuti esok di Pada FM pada jam 10.10 minit pagi secara langsung di Radio Pada FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik dan juga di Facebook Pada FM. Jangan lupa untuk like dan juga share esok Fit Sihat jam 10.10 minit pagi. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Seterusnya, lagu permintaan daripada Muhammad Syaril, nak dengarkan lagu daripada kumpulan

Ipoh ada salji? Ya, betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi

0: Teruskan terus ke FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Kepada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 10.55 minit malam. Baiklah, sebentar saja nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siaga Nasional FM dan juga selepas tu kita ada Zon Muzik Tanpa Henti, di mana kita akan siarkan lagu-lagu terbaik daripada tahun 80-an, 90-an hinggalah yang terkini untuk koma aja dari jam 11.10 minit malam hingga 12.30 malam nanti. Terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

0: Terus ke Telstra FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelari Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam utama 11 malam.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: serta ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: Jom relax-relax bersama kami hingga 12:30 malam. Relax with...

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perhatian ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 11.48 minit malam ada sampai ke penghujung tugasan saya untuk malam ini. Terima kasih banyak kepada koma semua yang setia mendengarkan Vera FM. Dan juga esok pagi jangan lupa untuk dengarkan segmen Gegar Pagi bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan Rick dan juga Mim. Yang semestinya ada hiburan, ada informasi menanti koma semua. Terus kekal di Vera FM. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Engkaulah penolong kami, Ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Ya Majlis Lawa Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, anda pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 89.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja, dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khusus kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam, dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni. Terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ini juga yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya, okey. Kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit, ataupun minumlah kopi ke apa kan, dan selepas itu bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda, okey. Dan tengah-tengah malam ni, kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke, di timur, di selatan Sabah, Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami. Yang ada mendengarkan melalui MyTV tu, salurannya ialah 701, dan kalau kata nak dengar melalui decoder Astro is 8669 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1.10 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan ini sedikit makluman untuk para pendengar bahawa berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu pada 12.30 malam tadi sehingga ke pukul 5 pagi nanti, dan anggaran masanya hanya 5 minit. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampalagus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9. dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau My TV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmah Diani, katanya Karimun Capri hadir layan geng Burung Hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Burung Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Easy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu bertemankan, menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sihat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mokoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tarak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinandia dari Saratok Sarawak, selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Easy yang tetap semangat berkonti hari-hari selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyahduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Ebliana Luciana Lia dari Saratok Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini, saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: jelas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggagalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Gang Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah ya, sebab itu dipanggil sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba setakut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang, sebab itulah simptom yang dikenali sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sedikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang serus ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu eh.
0: Aha, ya, cepat-cepat okay, alih bang. Okey. Nasional FM. Belang Jawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027.

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juri Ajakfa dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsok, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Bro Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Noria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang on, laporkan, lapor hadirkan diri. Noor Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus Bud SB juga, Abang Lori masuk pom-pom-pom sekali, itu dia. Terima kasih Abang Bud kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tips pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Nah, ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Frekuensi ceria tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izi untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit saja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Tracks FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini berikutan kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Tracks FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang selalu tu. Oh ya ke, ada juga Halimah Ahmad Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni, dia kata oh dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pau kaya katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami National FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ni hilang rasa mengandung untuk dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan National FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke 66 bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan National FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal ataupun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dah semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun nak buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga nak hantar, nak postkan kepada yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool. Mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat simakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

Sonal FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima, anda bersama saya geng Borong Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026, hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran bakal haji, perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buat lah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan. Dan seterusnya, kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akauntage anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Yang itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. dan sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, si Arani Queen dari Wangsa Maju lapor diri. Katanya, assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik Nasional FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah, Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramlah Din, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di Nasional FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni, ada Abang Bahagia Cara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 beg katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama 1 jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Abang biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun, dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni ya. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih-muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan memastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Dato' Jamal Abdillah dan juga Wayram Siti Sarah, dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Duane dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapa-bapa pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun, masih terdapat ibu bapa yang kalau kita tengok kan, yang memboncing anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir tak, rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlulah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang memboncing motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali, amalan wajib setiap kali menunggang ataupun memboncing motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang Easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah. Memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Tour by 2x2 dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Easy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okey. Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini, kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lambat pasal selamat.
1: Selamat tempe! Belanja dengan motokar!
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqu Allah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam, apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu. Perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Nah. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata susah nak beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh, memang cari kelahi lah tu. Kalau macam tu punya perangai, nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur, jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, hang tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi,
Jangan, Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Tu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebut dah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam qalbu. Qalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang

0: dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Nah, maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang muslim yang lain. Tak boleh curi harta muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halal. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halal je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain.
1: Allahumma

0: Național FM. Sentiase di hati.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian atau perbincangan khas Alfa 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 minit pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janji ya pada pukul 10.30 minit pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Național FM. Sunteți Radi.
1: Lidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang nikmati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan, suruhlah dengan perkara yang baik, berpalinglah, janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah, kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejadian.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mohon dengar siburan berinformasi untuk koma lagi. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma saja. Perak FM.

0: Ulul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Maknanya kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat. Malaikat pun hampir nak terbalik ke bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah.

dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kaum mengaja. Info Manjung, Bulir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Pehrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Perak.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: Kumpulan berinformasi tentunya untuk Koma Aja. Assalamualaikum. Selamat pagi Koma.
1: Ya, apa khabar semua? Hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026. Min dan juga Rik membuka siaran untuk hari Selasa ini. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat-sihat selalu lah eh.
0: Aja benar. Yang sedang memandu ke mana aja destinasi yang Koma tuju, semoga selamat. Mungkin pagi ini sibuk nak ke tempat Roger dengan Tok Ano.
1: Oh yalah, macam-macam pagi ni kan. Kau tengok pagi ni lah antara yang paling busy kan. Tambah anak sekolah kan. Semua kita kena settlekan. Tapi tak apalah, benda tu sementara aja.
0: Semoga dimudahkan usaha kita semua. Dan tentunya di Pera FM kami nak kongsikan macam-macam informasi bersama dengan Koma juga di jam yang ketiga nanti.
1: Kita ada Cing
0: yang akan bersama dengan kita.
1: Tentunya pernah dalam dengar tak lagu untuk Cinggi Selan tu?
0: Sekarang, macam mana?
1: Cinggi. Saya buat lawak pagi-pagi.
0: Okey, kita tengok YouTube lagi. Pera FM,
1: tengok macam mana.

0: Apa Cerita Pagi FM? Mula kita dengar. Senyum kau mah, amboi bersih-siri. Salam ceria, Pagi FM.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai,

0: khas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi Koma
2: bersama Borak Gegar Pagi Era FM. Untuk Koma aja.

Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: informasi tentunya untuk Koma Haji. Selamat pagi Koma semua.
1: Ya, di jam yang kedua 7.23 minit pagi sekarang ini. Assalamualaikum semua. Hati-hati kepada Koma yang sedang memandu, okey?
0: Ya, nak memulakan tugasan, selamat bertugih kami ucapkan kepada Koma.
1: Ha, dan untuk pagi ini kita nak mulakan dengan Cuaca Espera. Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia di hujung talian. Silakan Puan dengan laporannya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Sherry, pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Selasa 6 Oktober 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, hujan beserta ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan Perak dan daerah pesisir pantai Perak. Pada sebelah petang pun,

0: sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
1: Cuaca Espera. Di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu. Tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: Hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab.
2: Nah, memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia PRFM, setia menemani anda.
3: Ya, penjumpa dan informasi tentunya untuk Komo aja bertemankan kami berdua, Min dan juga Rick kat sini.
4: Ya, kami berdua dulu dan kejap lagi kita ada Zeti akan bersama dengan kita di jam yang ketiga nanti. Okey, kita banyak topik yang kita akan kongsikan untuk pagi ini. Sambil itu juga kita nak kongsikan antara tajuk utama dia akan bawa kita.
3: Ya, untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 antaranya.
4: Nahas Greek, dua beranak selamat dikebumikan di mana jenazah dua beranak yang maut dalam nahas jalan raya yang membabitkan tiga kenderaan di kilometer 38.5 Jalan Raya Timur Barat JRTB Jeli Greek berhampiran Tasik Banding Greek pada hari Ahad selamat dikebumikan malam tadi.
3: Ya, salam takziah kami ucapkan dan juga 41 lelaki termasuk seorang warga Indonesia ditahan terlibat judi sabung ayam yang berlaku di Batu Gajah. 40 lelaki tempatan dan seorang lelaki warga Indonesia ditahan selepas disyaki terlibat kegiatan judi sabung ayam pada hari Sabtu yang lalu.
4: Merah elok ayam tu. Dan juga antara yang suri rumah rugi lebih RM18,000 diperdaya sindiket penipuan kerja di Bagan Datuk, di mana seorang suri rumah kerugian lebih RM18,000 selepas diperdaya sindiket penipuan kerja yang menawarkan pekerjaan dari rumah menerusi media sosial, di mana iklan pekerjaan memukus barang Facebook dan menghubungi nombor tertera kena kita.
3: Pastikanlah kalau kamu nak mesti rezeki tu pun memanglah kan. Zaman sekarang ni. Tapi pastikanlah kamu selidik dahulu.
4: Kadang-kadang dia ambil kesempatan. Kita dalam kesempitan ni bro, nak cari kerja, nak cari rezeki kan. Masa tu dia menggunakan kesempitan kita tu untuk mengais kesempatan.
3: Kesempatan dalam kesempitan. Itulah ayat pada pagi ini saudara. Okey, dan juga antara yang boleh kami kongsikan juga, JAS keluarkan 3567 kompaun pembakaran terbuka. Jabatan Alam Sekitar mengeluarkan 3567 kompaun di sehingga September lalu, susulan tindakan penguatkuasaan terhadap kesalahan pembakaran terbuka di seluruh negara.
4: Kalau kita bakar sampah secara terbuka tu salahlah.
3: Salah saudaraku.
4: Apa macam mana kita nak lupa sampah tu?
3: Ini kita bagi pada pihak yang berwajib.
4: Ada cara dia lah kan.
3: Lupuskan di tempat yang benar-benar aja.
4: Maksudnya kita, walaupun kita kawal, kita ada kat situ. Tak boleh juga.
3: Tak boleh saudara.
4: Jangan. Patutlah. Okey. Faham. Dan juga berita luar negara, banjir ragut 31 nyawa di Thailand. Air surut di Bangkok, di mana banjir di seluruh Thailand meragut 31 nyawa dan menjejaskan kira-kira 4.14 juta orang sejak 16 September menurut pihak berkuasa Isnin hari itu di Cincua.
3: Dan juga antara berita luar negara, tiga saintis optogenetik terima hadiah Nobel perubatan. Hadiah Nobel dalam fisiologi atau perubatan dianugerahkan kepada pakar psikiatri dan neurologi dari Amerika Syarikat, Carl Deserot, serta dua saintis Jerman, Peter Hegemann dan juga Josh Nagel, atas kajian perintis mereka dalam bidang optogenetik.
4: Wow, mantap. Dan juga berita sukan, PM ucap tahniah kepada Harimau Malaya, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad Harimau Malaya selepas menewaskan Vietnam 1-0 untuk meraih tempat ketiga Piala ASEAN FIFA, di mana beliau memuji kesungguhan dan semangat juang pemain serta barisan kejuru latihan, di mana skuad menamatkan saingan tanpa bolos. Pertahanan dipuji. Bolos tanpa bolos ni ya.
3: Tanpa bolos. Okey, dan juga Indonesia juara edisi sulung Piala ASEAN FIFA tewaskan Thailand menerusi sepakan penalti. Memang tahniah kita ucapkan kepada tuan rumah selepas bangkit ketinggalan 2-1 dan seterusnya sepakan penalti menyebelahi pasukan Indonesia di Gelora Bung Karno.
4: Gelora Bung Karno. Mantap. Tahniahlah untuk Indonesia dan insyaAllah Harimau Malaya akan terus bangkit. Mungkin untuk edisi yang serunya kita akan menang bro.
3: Banyak Harimau Malaya yang ada di Royal Belum?
4: 150 ekor. Di Malaysia ada 150. Yang ada di Royal Belum saja ada 50 ekor. Itu antara sedikit fakta saja.
3: Campur Mika.
4: 51 ekor. Itu sikit fatal lah sebab kami berdua itu sempatlah berkesempatan untuk kata orang meluangkan masa selama 3 hari 2 malam
3: di Royal Blue. Memang terbaik. Kalau koma yang belum lagi pernah belayar
4: merasai,
3: ayuh koma rasai keindahan alam semula jadinya.
4: Tarikkan tumannya.
3: Kera FM.
4: Tengok aja.
2: Hashtag terus kekal Kera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
1: Koma tak tahu nombor baru WhatsApp Kera FM
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan dan informasi. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Cameron's Highland dan Ringlet terkenal dengan Strawberry Dante 94.7 MHz.

0: Pemesan. Inilah berita dari Radio Os. Berita ini dibaca oleh Os. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Perlindungan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyeru masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mike? Mike itu Mike kata orang nak.
1: Ya, ini Mike lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada
0: Oh, sebab dia ada okey, okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tolong bayar adik. Tolong adik. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut.
2: Warta Perak, 8 pagi.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 8 pagi. Radio Televisyen Malaysia RTM meraih 4 anugerah pada Anugerah Kecermangan Media Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan AKE Media KPKT 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur malam tadi. Bagi kategori Anugerah Penyiaran Televisyen Terbaik, Faizal Nazrin Abdullah dari Seksyen Ehwal Semasa Berita Ehwal Semasa RTM menerusi program Bicara Naratif muncul juara, manakala Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak meraih tempat kedua. Sementara itu, Nur Syaridah Safi'i dari RTM Perak turut meraih tempat kedua bagi kategori Anugerah Penyiaran Radio Terbaik. Dalam pada itu, bahagian berita ehwal semasa RTM memenangi tempat kedua bagi kategori Anugerah Konten Media Sosial Terbaik. Pengiktirafan itu mencerminkan komitmen RTM dalam menghasilkan kandungan berkualiti serta menyampaikan maklumat yang bermanfaat kepada masyarakat. Sebahagian Dewan Masjid Solatiah Taman Rapat Siti Baru Ipoh musnah 40% dalam kebakaran semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata kebakaran membabitkan bangunan kelas A berkeluasan 50 x 30 kaki persegi dan tidak melibatkan mangsa. Menurutnya, seramai 17 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh serta Simpan Pulai dikejarkan ke lokasi selepas menerima panggilan pada jam 5.34 petang. Operasi pemadaman berjaya dikawal pada jam 5.54 petang sebelum ditamatkan sepenuhnya pada jam 7 malam. Selain itu, sebuah rumah teres di Taman Sri Kampar terbakar 40% melibatkan bahagian ruang tamu semalam. Sabarozi Nur Ahmad berkata kebakaran rumah berkeluasan 20 x 65 kaki persegi itu dipadamkan orang awam sebelum bomba tiba. Tiada mangsa dilaporkan manakala operasi pemantauan oleh 6 anggota BBP Kampar tamat pada jam 5.24 petang. Sekian Warta Perak 8 pagi. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook dan Threads Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
4: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Tuan Komar.